0: Presiden Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
1: Komunikasi Bapak yang dikritik katanya Pak, apa? Komunikasi Bapak dikritik katanya.
2: Kayak komunikasi apa? Kayak komunikasi yang mana?
1: Ya terlalu selengean katanya.
2: Gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana nih kayak selengean di situ?
3: Cukup ya.
2: Kecuali sesuatu yang teknis banget harus saya
0: dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat.

0: mampu berkomunikasi dengan benar secara narasinya, kata-katanya maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
1: Menteri Perasat juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Fandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Gumam melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkan PLT Deputi Penindak dan mengatakan KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
4: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGF, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
3: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
5: Malah benar terima duit, Pak. Benar terima duit.
6: Ada yang disampaikan apa? Ada yang mau dipak? Ada yang disampaikan apa?
5: Pak, itu korupsi untuk peti kurban. Berharap apa, Pak?
6: Pak, ada aliran uang ke PPP-nya, Pak.
7: Pak, ada permain
6: ke PAN. Ada aliran uang ke PAN, PAN, PAN.
3: Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan bentrokan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan bentrokan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam menyambut Hari Anak Nasional,

0: narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sahadatul Daraim, ikut ini.
1: Dari anak nasional kejadian itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemulihan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dan negara. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Presiden bahwa saat ini kami
2: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.233 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, antara pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
1: Kita hadir di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari Bapak kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan pak dan perjalanan dan dalam koordinasi komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat dalam pengkodikan ada yang berubah kasih pemberian kebaran kotor tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tangga. Oleh karena itu
2: Presiden Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan diperbuat, karena memang depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
3: Warga binaan, perayaan hari anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur. Santri hadir di sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua.
2: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Elia Zahra yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus. Tapi saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
5: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat.

0: bermanfaat.
1: Tapi saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat, indeksnya bisa dikurangi? Ya, mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, tapi lebih ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan rumah, FLPP. 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
0: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian

0: Sulawesi Utara, kita sama-sama. Ke Sumatera Utara, kita sama-sama. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi, saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering kerja bersama-sama, sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutup. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis, dan saya sampaikan sedikit, terima kasih.
1: Selain memperkuat koordinasi

meningkat signifikan dari 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pesanan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan nerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

0: Indonesia.
1: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
2: Menurut saya, kalau bantuan yang diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus. Terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
3: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung kerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovlevich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di Jxpo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Ratno Medesari melaporkan selengkapnya.
2: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di Jxpo Kemayoran, Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovlevich, yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan di antaranya merupakan merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
3: Juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami, pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
2: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan keikutsertaan perdana Belarusia pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: We see great potential.
5: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan bangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
2: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sean Robert, mengatakan keikutsertaan pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
6: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Untuk pasar domestik maupun kami harapkan untuk pasar Indonesia.
2: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran pelajaran penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Noval, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

103.3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Kembali dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu pendengar ya. Dan semangat untuk Anda pendengar yang saat ini sedang bekerja melakukan aktivitas ya, yang sedang dalam perjalanan menuju kantor ataupun yang sedang mengerjakan deadline-deadline Anda pendengar. Mudah-mudahan tetap semangat apapun yang terjadi pagi hari ini pendengar ya. Dan pendengar, kita tadi sudah mengikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda musik dan informasi untuk menemani pagi hari Anda.

Dari kawasan Jalan Senaru, pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Terintegrasi Siora, Gendang Mabar, siap perkuat tata kelola wisata Labuan Bajo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah mengembangkan aplikasi Gendang Mabar yang akan diintegrasikan dengan aplikasi Siora milik Balai Taman Nasional Komodo. Integrasi tersebut, pendengar, diharapkan memperkuat tata kelola ekosistem pariwisata sekaligus memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam memperoleh layanan wisata yang terpercaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manggarai Barat, Petrus A. Rashid, mengatakan pembahasan teknis terkait integrasi kedua aplikasi tersebut telah dilakukan bersama BTNK. Menurutnya, pendengar, Gendang Mabar disiapkan sebagai platform digital yang mendukung pengelolaan pariwisata daerah dan terhubung dengan sistem yang digunakan BTNK. Dirinya juga menjelaskan Gendang Mabar akan menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan wisatawan, mulai dari destinasi wisata, pemandu wisata, hingga data pelaku usaha pariwisata seperti travel agent and tour operator. Menurutnya, pendengar, seluruh informasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi akan mengacu pada ketentuan perizinan usaha berbasis risiko sesuai regulasi yang berlaku. Khusus untuk Tato, pihaknya hanya akan memasukkan pelaku usaha yang telah terverifikasi sehingga dapat menjadi referensi yang aman dan terpercaya bagi wisatawan. Selain itu, pendengar, Petrus juga menyampaikan, meski kewenangan pengawasan Tato berada di pemerintah provinsi karena termasuk kategori usaha berisiko menengah tinggi, pemerintah kabupaten

Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kemeninpas perkuat kinerja imigrasi NTT, tinjau rumah susun negara. Pendengar, Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia memberikan penguatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja di lingkungan kantor wilayah. Menurut kegiatan tersebut, pendengar, dirangkaikan dengan peninjauan pembangunan rumah susun negara kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang berlangsung di kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo itu dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemeninpas Republik Indonesia Ibnu Ismoyo, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT Saroha Manulang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo Charles Christian, beserta jajaran pejabat struktural dan pegawai terkait. Dalam arahannya, pendengar, Ibnu Ismoyo menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kerja sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian target organisasi yang selaras dengan prioritas nasional pada tahun anggaran 2027. Dirinya juga memaparkan sejumlah agenda strategis, diantaranya optimalisasi program petugas imigrasi pembina desa,

untuk memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia, penguatan sarana dan prasarana pos perbatasan, rencana pembentukan kantor imigrasi baru di sejumlah kabupaten di NTT, serta reformasi regulasi dan tata kelola keimigrasian. Usai kegiatan penguatan, rombongan meninjau langsung progres pembangunan rumah susun negara tipe D dan E milik kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo. Sementara itu, pendengar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian, mengatakan pembangunan rumah susun tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur sekaligus mendukung pelayanan keimigrasian yang semakin baik. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: 1.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya. Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
3: Selamat pagi.
2: Apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Puji Tuhan ya. Sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Moalirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris? Baik?
4: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
2: Sehat ya?
4: Sehat.
2: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-19287, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
3: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
2: Okay, okay.
3: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Terus terkadangkan dari barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
2: Okay.
3: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay. Dia akan bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
2: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, gitu ya?
3: Ya, seperti itu.
2: Bolak-balik.
3: Ya, gitu. Nah, okay. ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, atau personal use ini.
2: Mm-hmm.
3: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk
2: dijual?
3: Kebutuhan untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia.
2: Mm-mm.
3: Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia.
2: Mm-hmm.
3: Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
2: Oke, okay. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
3: Iya,
2: ya?
3: Siap.
2: Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
4: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wen terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
2: Oke, okay, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini Pak Kris.
4: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Bea Cukai ya memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
2: Oke, jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk? Atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owen?
3: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada yang namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya. Bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu 500 US dollar. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar 500 US dollar gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
2: Okay.
3: Karena dia punya limitnya itu
2: belum
3: belum lewat dari 500 US dollar.
2: Okay.
3: Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
2: Okay.
3: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas 500 US dollar itu dan murni nol. Jadi tidak mendapat fasilitas.
2: Ya. Oke. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
3: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya sama gitu.
2: Nah,
3: 500 US dollar.
2: Oke, okay, jadi sama ya, tidak ada perbedaannya ya.
3: Tidak ada perbedaannya.
2: Oke, lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu Pak Wens.
3: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua, untuk dua ya per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaikin di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke bea cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. Supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
2: Okay.
3: Seperti itu, secara garis besarnya.
2: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silakan sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal pesawat ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
4: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya Pak Wens tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah. Hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat, ataupun piagam gitu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
2: Lebih sedikit
4: pungutan.
2: Berarti ya?
4: Ya,
2: Karena frekuensinya lebih sering bolak-balik.
4: Nah, betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
2: Jadi tidak, jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
3: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration.
2: Okay.
3: Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
2: tahun
3: Oktober.
2: Ini ya.
3: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
2: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
3: Iya. Tapi pada prinsip bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding sebaiknya sudah diisikan di sana.
2: Okay.
3: Nah, setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
2: Malah lebih mudah jadinya.
3: Lebih mudah, iya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa-apa aja pertanyaannya itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab, tinggal apakah Anda membawa barang ini, tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu. Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bawa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa untuk kebutuhan pribadinya dia, okay. Sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nanti secara otomatis sistem akan nunjuk dia ke jalur, okay. Jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan melewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
2: Yeah.
3: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
2: Oke, okay. Nah, jadi double check ya?
3: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah karena ada hasil analisa di X-ray.
2: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi ya?
3: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, barang kena cukai misalnya alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjut seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
2: Okay.
3: Nah, gitu. Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa, bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
2: Gitu, seperti itu. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami, bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya, pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
3: Semua.
2: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang.
3: Datang, gitu. Ya.
2: Datang
3: ya.
2: Masuk ke Indonesia. Tidak hanya berlaku untuk WNA saja ya.
3: Semua.
2: Oke. Nah, setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
3: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuan ya seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
4: Tembakau.
3: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkait dengan berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya kalau untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
2: Okay.
3: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu. Dan itu disaksikan oleh
2: yang membawa barang
3: barang itu.
2: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
3: Tidak ada kecurigaan juga.
2: Oke, oke.
3: Terus terkait dengan tembakau, itu mungkin Pak Kris bisa.
2: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
4: Baik,
2: ya?
4: Kalau jenis cukai jenis hasil tembakau, per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram. Dan tembakau lainnya 100 gram per orang. Ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40. Yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. itu untuk penumpang ya.
2: Oke.
4: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 50 USD di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami serah terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
2: bagian tersebut
4: tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat-obat terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
2: Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
4: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika.
2: Okay.
4: Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
2: Ada beberapa
4: sama obat-obat terlarang.
2: Ya, itu yang dilarang.
4: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
2: perilaku anak bangsa. Itu barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, juga dilarang gitu Pak Kris. Nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
4: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
2: Harus ada surat keterangan.
4: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
2: Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu boleh Bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk. Nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini berdengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk menumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Di Sernaru. Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu, ada yang namanya barang personal use dan non-personal use. Barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar gitu. Terus kalau barang non-personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya. Untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah sekarang kita kembali lagi ke aturannya itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone itu maksimal

0: maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
1: Oke.
0: Okay. Laptop, saya kalau tidak salah 1 atau 2 piece gitu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah, kita tuh ada yang namanya professional adjustment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
1: pedagang itu ya?
0: Pedagang atau seorang ini kantoran. Seperti itulah kita bisa melihatnya.
1: Kategorinya.
0: Nah, baru disitulah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, disitulah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Okay. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti yang nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal use, ini non personal use, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali. Mungkin seperti itu jawaban saya.
1: Jadi ya, ada cross check ya, jadi tidak semata-mata. Misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, ya, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Dedi ya?
1: Iya.
2: Pak Dedi. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa ada sejarahnya custom declaration ini. Custom declaration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration.
1: Okay.
2: Jadi by aplikasi, tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ. Yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing di tujuan akhir ya.
1: Okay.
2: Nah, itu pas sudah di bandara kita sudah siapkan, di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia, tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar.
1: Okay.
2: Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi isi pada saat tujuan
1: ya,
2: akhir.
1: Nah,
2: mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian all Indonesia atau mm-hmm. custom declaration yang ada di Indonesia. Nah terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu mm-hmm. adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian saya harap Pak Dedi bisa puas atau paham tentang penjelasannya. Terima kasih.
1: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi untuk teman-teman Bea Cukai. Ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
1: lakukan
2: secara offline di sana ya registrasi email, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Nah, selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap aturan pembebasan bea masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi email untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
0: Izin.
1: Boleh ditambahkan silakan Pak.
0: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukannya mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya 500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400 ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500 nanti 100, 100 itu aja. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara atau di, kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor bea cukai terdekat, dalam hal ini kantor bea cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi emailnya, tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: kedatangan tiba
0: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
1: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo, yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya, penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan, ketentuan batasan-batasan. Khususnya di barang kena cukai, itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi, di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang, jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih
1: begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain. Tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena membeli barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
0: Oke, terima kasih.
1: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya, pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
0: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan itu tadi, apa tadi?
1: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
0: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
1: kalau tidak ada barang-barang itu
0: tidak bisa dilakukan registrasi emailnya. Sekarang itu banyak terjadi, banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. ternyata setelah barangnya nyampe, emailnya
1: tidak
0: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bisa melakukan registrasi email itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
1: Okay. Jadi varian seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Oke, apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Ya, kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan. Satu.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.
1: Labuan Bajo, siang ini.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Masih dari kawasan Jalan Cernarup dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo hari ini ya pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar Rabu 22 Juli 2026. Apa kabar Anda siang hari ini pendengar? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Masih semangat seperti dengan cuaca yang lagi di luar ini ya. Labuan Bajo saat ini kalau malam dingin, kalau siang jadi panas begitu pendengar ya. Ya mudah-mudahan ini tidak mengganggu aktivitas dan kegiatan Anda di manapun Anda berada pendengar. Dan ya, kami akan hadirkan informasi terkait kesehatan ya untuk Anda yang mungkin siang ini sedang bersantai ataupun selagi meminum kopi ataupun lagi beristirahat sejenak dari kerjaan-kerjaan yang begitu banyak begitu pendengar ya. Ini campuran jahe dan bawang putih, herbal alami yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh pendengar. Untuk Anda pendengar yang belum mengetahuinya mungkin ya, ini bisa menjadi referensi ilmu begitu ya untuk Anda bisa kedepannya memanfaatkan bahan-bahan alami tersebut begitu. Jahe dan bawang putih pendengar merupakan dua bahan alami yang telah lama digunakan masyarakat. Nah ini tidak hanya sebagai bumbu masakan tetapi juga sebagai bagian dari pengobatan tradisional. Dan keduanya mengandung berbagai senyawa aktif yang dipercaya memberikan manfaat bagi kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Jahe mengandung senyawa gingerol yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang. Sementara itu, bawang putih pendengar kaya akan alisin, yaitu senyawa yang dikenal memiliki aktivitas antimikroba. Dan kombinasi ini pendengar bahan tersebut dipercaya dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan mendukung kesehatan secara umum. Salah satu manfaat campuran jahe dan bawang putih adalah membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan pada kedua bahan tersebut berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu pendengar, jahe dan bawang putih ini juga diketahui dapat membantu menjaga kesehatan jantung ya pendengar ya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe dan bawang putih sebagai bagian dari pola makan sehat berpotensi membantu menjaga tekanan darah, mendukung kadar kolesterol yang sehat, serta melancarkan sirkulasi darah. Dan namun manfaat tersebut pendengar tidak dapat menggantikan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis tentunya ya. Campuran kedua bahan alami ini pendengar juga dipercayai membantu melancarkan pencernaan. Jahe dapat membantu meredakan mual, mengurangi perut kembung, dan mendukung proses pencernaan. Sedangkan untuk bawang putih sendiri pendengar berpotensi membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme baik di dalam usus. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: SP Labuan Bajo.
1: Pernahkah Anda merasa sulit fokus? Sering cemas? Lelah secara mental dan emosi? Dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
2: Les meilleurs amants du monde.
3: Buongiorno tutti.
4: Ta shi na guo ren.
1: Main musik. Menari. Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata. Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi

reevaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Selamat siang pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menghela napas di tengah padatnya pekerjaan, atau Anda yang sedang berjuang menembus teriknya siang di jalanan, kembali lagi bersama saya pendengarnya bersama Nur Astan yang akan menemani siang hari Anda. Pendengar seringkali datang bersama rasa lelah yang menumpuk, ritme hari yang cepat kadang membuat kita merasa perlu berhenti sejenak sekedar mencari ketenangan di tengah hiruk pikuk aktivitas. Namun ingatlah bahwa setiap usaha yang Anda curahkan hari ini pendengar, sekecil apapun itu, adalah langkah berarti menuju hal-hal besar yang sedang Anda bangun. Luangkan waktu sejenak untuk memulihkan energi, nikmati santapan siang Anda, dan izinkan pekerjaan Anda beristirahat pendengar. Sembari Anda mengisi kembali energi, kami RRI SP Labuan Bajo siap menghadirkan sajian informasi terpercaya, kabar terkini serta alunan musik pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Nur Astan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Koma satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
13: Pendengar masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah mengembangkan aplikasi Gendang Mabar yang akan diintegrasikan dengan aplikasi Siora milik Balai Taman Nasional Komodo BTNK. Integrasi tersebut diharapkan memperkuat tata kelola ekosistem pariwisata sekaligus memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam memperoleh layanan wisata yang terpercaya. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manggarai Barat Petrus A. Rasid mengatakan pembahasan teknis terkait integrasi kedua aplikasi tersebut telah dilakukan bersama BTNK. Menurutnya, pendengar, Gendang Mabar disiapkan sebagai platform digital yang mendukung pengelolaan pariwisata daerah dan terhubung dengan sistem yang digunakan BTNK. Dirinya juga menjelaskan Gendang Mabar akan menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan wisatawan. Mulai dari destinasi wisata, pemandu wisata, hingga data pelaku usaha pariwisata seperti travel agent dan tour operator. Menurutnya, pendengar, seluruh informasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi akan mengacu pada ketentuan perizinan usaha berbasis risiko sesuai regulasi yang berlaku. Khusus untuk tato, pendengar, pihaknya hanya akan memasukkan pelaku usaha yang telah terverifikasi sehingga dapat menjadi referensi yang aman dan terpercaya bagi wisatawan. Selain itu, pendengar, Petrus juga menyampaikan, meski kewenangan pengawasan tato berada di pemerintah provinsi, karena termasuk kategori usaha berisiko menengah tinggi, pemerintah kabupaten tetap mengambil peran dalam memastikan pelaku usaha yang ditampilkan di aplikasi memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia menambahkan, pendengar, data yang telah diverifikasi di Gendang Mabar intinya akan terintegrasi secara otomatis dengan Siora. Dengan demikian, hanya pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang regulasi yang dapat terhubung dengan layanan pemesanan untuk memasuki kawasan Taman Nasional Komodo. Menurutnya, langkah tersebut, pendengar, menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pariwisata yang lebih tertata, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Pihaknya berharap, pendengar, proses pengembangan aplikasi dapat segera rampung dan ditargetkan diluncurkan dalam hingga 2 bulan ke depan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata di Manggarai Barat. Mendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, menemani paruh kedua siang Anda, kami telah menyiapkan serangkaian informasi hangat dan terpercaya yang akan memperluas wawasan serta menjaga Anda tetap terhubung dengan perkembangan terkini. Dan nantinya tepat pada pukul 11:55, pendengar, kami akan mengajak Anda sejenak menghentikan rutinitas, menyatukan hati, dan meresapi kedamaian dalam doa Angelus, malaikat Tuhan. Sebuah jeda yang hening untuk menguatkan jiwa sebelum kita melangkah lebih jauh menyelesaikan hari ini, pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, masih bersama Nur Astan di Prosator RISP Labuan Bajo. Sesaat lagi akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria, kami bersuka cita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi FM 91,7 MHz berdekar tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Rile Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu Saman Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan

0: see it.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. That's it for Beltman momentarily. Works it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football's right, isn't it? The pass is a bit square and edges in just half a chance. He gets just that deflection on it.
1: Zoom has been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling menakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri

0: Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling menakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas pada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran

0: atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu boleh dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang yang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin nebar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu.

SCM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: mengusung kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya, karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga, dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu, atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10, meski kedua tim memiliki nilai yang sama, yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Jaksa FC mengumumkan Milos Jokšić sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Jokšić sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparaja FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garuda Jaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Jokšić sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Jokšić sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garuda Jaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: 92,1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

masih bersama Nur Astan. Baru saja kita menyimak rangkaian warta berita dari Pro3 Jakarta, menghadirkan kabar terkini dari seluruh pelosok Nusantara untuk menjaga kita tetap terhubung dengan dinamika bangsa pendengar. Ini dari studio RRI SP Labuan Bajo. Kami kembali hadir menemani langkah dan aktivitas Anda di siang hari ini. Mengudara langsung dari bumi, Pulau Bamora, kami siap melanjutkan kebersamaan kita dengan sajian informasi lokal pilihan dan kehangatan musik yang senantiasa menemani hari Anda. Teruslah bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Senaru, Labuan Bajo.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

menyiapkan makan siang atau lagi makan, atau Anda yang masih menuntaskan deadline pekerjaannya, tetaplah bersama kami pendengar ya di FM 91,7 MHz. Nur Astan sesaat lagi akan menghadirkan kembali rekaman ulang Bincang Budaya, tepatnya di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sebuah ruang untuk kita menyelami ulang kekayaan warisan tradisi, meresapi kearifan lokal, dan meneguhkan kebanggaan kita akan identitas budaya yang begitu adiluhung. Mari sejenak melapangkan hati dan pikiran pendengar, menikmati kisah serta dialog inspiratif yang tidak hanya memperkaya wawasan tetapi juga mempererat keterikatan kita pada akar budaya sendiri. Pendengar, tetaplah bersama kami, Nur Astan akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah di RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wis, muka senang semua ya bro. Pasti ada yang enak nih.
1: Lihat nih. Saya uang banyak bro.
0: Uang banyak dari mana Pagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan, nyaman habis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal Pinjol tuh bunganya besar Eko. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral sukau. Kau muka dan foto KTP itu mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Astaga, iya kah? Mati susaya, tuh batin macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu Eko. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit tuh.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada lembaga keuangan yang diakui OJK.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Dengan
0: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya. Sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan. Mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Okay.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saya terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Okay, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Okay. Ya?
3: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak ya. Kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke.
3: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo. Itu ya, Pak ya.
3: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
2: Ya. Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut, rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke. Seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur adat dalam sesar adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Oke. Nah,
5: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya, arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, ya, Pak, tidak apa-apa.
5: Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang, ya. dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai okay. ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam okay. berbentuk ritus adat. Nah, okay. Jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tugab gitu ya. Nah, kalau itu ya setelah kita ritus, kita okay. bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Okay. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: ya, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah ya?
5: Yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembeli ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Ya?
5: Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Ya? Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang. Ya? Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo, siang ini.

0: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amon yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan, Pak.
1: Oke. Baik, sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi, Kapua Gunaka ini, Ritus Riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial. Ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku, atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah, gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada tiga, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta. Restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya, melalui Hura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Nah, jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar seremonial, ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
0: Berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik belajar untuk ini, ya Pak, ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu, Pak.
1: Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali, ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai? Saya katakan juga tidak.
0: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
1: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Hmm. Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
0: Nah,
1: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam. Ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya, apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya. Kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya. Ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka. Kemudian busana ya mungkin melukis ya Yang saya khawatir, satu seni ungkapan. Ya. Yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
0: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
1: Boleh dan tidak boleh ya.
0: Iya. Betul Pak.
1: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai. Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule ya. Bule yang datang ke Manggarai ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka. Yang pertama sekali, yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Itu pertama sekali. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan. Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Itu yang dia wajib hukumnya. Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogenaka.
0: Gitu ya Pak ya.
1: Maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan ya. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu. Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai, yang di, mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan syair-syair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
0: Ya.
1: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
0: Menarik sekali ya, Pak ya. Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: Mendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami melalui FM 91,7 MHz Pendengar. Tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Lokal.
1: RRI ND di Sirabu 22 Juli 2026 dengan Sari Berita.

Republik Indonesia, pedagang bendera musiman mulai serbu jalanan utama di NTT. Kota Ende teguhkan peran strategis bangun Indonesia berlandaskan Pancasila. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama pendengar, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ruas jalan utama di ND mulai dipenuhi penjual bendera musiman. Laporan Su Imam.
1: Salah seorang penjual, Abdurrahim Haji Musa, ditemui RRI pada Selasa 21 Juli 2026 pagi di Jalan Soekarno Ende mengatakan yang dijual di sini beragam jenis bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik kemerdekaan untuk menarik perhatian masyarakat menjelang perayaan. Dijelaskan berbagai jenis bendera ditawarkan kepada masyarakat dengan harga bervariasi sesuai ukuran dan jenis barang yang tersedia.
2: Macam-macam, Pak. Umbul-umbul yang pendek dan panjang, bendera merah putih, bendera moto, bendera auto, dengan botai itu kantor instalasi semua. Harganya bervariasi semua. Ada yang 25, ada yang 50, ada yang 350, dan itu pun bisa kurang sedikit.
1: Abdurrahim mengaku mulai berjualan sejak 15 Juli dan akan menjalankan aktivitas tersebut hingga 15 Agustus 2026 mendatang. Barang dagangan yang dijual merupakan milik orang lain dengan hasil penjualan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Menurutnya, berjualan bendera selama momentum kemerdekaan memberikan pendapatan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan omset penjualan yang diperoleh setiap hari berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung jumlah pembeli. Ditambahkan, saat ini bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi barang yang cukup banyak diminati masyarakat untuk menghiasi lingkungan. Selain itu, bendera merah putih berukuran kecil juga cukup laris dibeli warga untuk dipasang pada kendaraan bermotor. Sementara itu, Gafur, warga Kelurahan Motopaga, menjadi salah seorang pembeli yang memilih membeli umbul-umbul untuk dipasang di lingkungan tempat tinggalnya, menambah semarak suasana menyambut HUT RI.
3: Saya membeli umbul-umbul ini, saya memeriahkan hari ulang tahun ini saya yang sebentar lagi. Saya rencana pemasangan di warga saya di lingkungan Lorong BNI.
1: Ia melanjutkan, pemasangan berbagai atribut kemerdekaan tersebut diharapkan dapat memperindah lingkungan sekaligus menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah.
0: Berita berikutnya, pendengar, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda menegaskan bahwa kota Ende memiliki peran strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia meski berukuran kecil. Laporan Rufinus Bula.
4: Penegasan itu disampaikan Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda saat menerima kunjungan Uskup Agung Tokyo Kardinal Tarsisio Isao Kikuchi SVD bersama Uskup Niigata Jepang Monsinyur Paulus Narui Daisuke SVD dan Uskup Agung Ende Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD di SMA Swasta Katolik Suradikara Ende. Menurut Bupati Yosef, Ende dikenal sebagai kota lahir Pancasila yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu nilai-nilai yang tumbuh di Ende dinilai memiliki kontribusi besar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengatakan Ende menjadi ruang pembelajaran tentang kebinekaan, toleransi, kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi landasan pemerintah Kabupaten Ende dalam membangun daerah yang maju berlandaskan iman dan budaya. Bupati Yosef menjelaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu menyatukan visi untuk merawat bumi, memperkuat ketahanan hidup, dan meneduhkan peradaban.
5: Bagaimana kita bisa menyatukan seluruh visi, merawat bumi, memperkuat kehidupan, dan kemudian meneduhkan peradaban? Inilah empat kata yang penting. Menyatukan, merawat bumi, memperkuat ketahanan hidup, dan juga meneduhkan peradaban. Inilah Ende. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, para bisop, Bapak Kardinal, inilah Ende. Ende baru untuk semua. Ende yang kecil tapi punya peran besar untuk membangun kehidupannya lebih baik ke depan.
4: Bupati Yosef kembali menegaskan bahwa ukuran sebuah kota tidak menentukan besarnya kontribusi terhadap bangsa. Ende merupakan kota kecil yang terus berupaya mengambil peran dalam membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Tanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Bowae, tokoh agama, pemerintah setempat, dan masyarakat, DPRD Nagikeo dorong perbaikan jalan jalur tengah Aemalidanga. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nagekeo, Odorikus Goaowa, menanggapi keluhan Asosiasi Pedagang Ayam Boawae terkait kerusakan badan jalan di wilayah Watu Gase, Kelurahan Ratu Ngamobo, Kecamatan Boawae. yang menegaskan DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera menangani ruas jalan tersebut. Odorikus mengatakan, pada tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk perbaikan ruas jalan jalur tengah Haimalidanga. Namun, pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu. Menurutnya, DPRD kembali mengusulkan penganggaran pada tahun 2026 agar proyek tersebut dapat dilanjutkan. Namun, pemerintah daerah menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tersedia alokasi anggaran karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Lembaga DPRD akan terus mendorong pada perubahan anggaran tahun 2026 agar ruas jalan jalur tengah Haimalidanga dapat segera diperbaiki.
7: Berkaitan dengan jalur tengah di khususnya jalan Haimalidanga itu 2025 itu sudah dialokasikan 1,5 miliar. Hanya tidak bisa dilaksanakan dengan pertimbangan waktu. Dan di 2026 kita dorong pemerintah untuk alokasi kembali, dan hasil penjelasan dari pemerintah ternyata di induk 2026 itu tidak dialokasikan karena tidak ada anggaran. Untuk itu kita akan dorong di perubahan 2026 ini untuk jalur Haimalidanga ini untuk bisa memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
6: Ia menilai perbaikan ruas jalan tersebut penting karena menjadi akses utama yang menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kondisi jalan yang rusak juga dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Odorikus juga turut mengapresiasi Asosiasi Pedagang Ayam Boawai, Orang Muda Katolik, tokoh agama, pemerintah setempat dan masyarakat yang telah bergotong royong memperbaiki badan jalan yang rusak secara swadaya.
7: Berkaitan dengan dilakukan oleh teman-teman Asosiasi Pedagang Ayam Boawai, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Agikeo, Dapil Boawai, menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan hal positif terkait dengan sarana transportasi kita yang rusak.
6: Ia berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan anggaran perbaikan agar penanganan dilakukan secara permanen. Dengan demikian, akses transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat di jalur tengah Haimalidanga dapat kembali berjalan lancar. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk karakter remaja di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Guru bimbingan konseling SMAN 1 ND mengingatkan pentingnya sinergi antara sekolah dan orang tua agar peserta didik mampu memanfaatkan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
8: Guru bimbingan konseling atau BK SMAN 1 ND menilai pendampingan emosional memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja di era digital. Hal tersebut disampaikan guru BK SMAN 1 ND Paula saat menjadi narasumber dalam talkshow Keindonesiaan bertema membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital yang digelar oleh RRI ND pada Selasa 21 Juli 2026. Paula mengatakan peran guru BK bersama orang tua sangat penting dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik sejak dini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tapi juga ancaman seperti cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif agar siswa merasa didampingi dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
9: Butuh komunikasi, butuh kasih sayang, butuh ngobrol, sekedar di sekolah apa. Itu komunikasi itu dibina. Sehingga kalau di dalam rumah mereka sudah nyaman, orang tuanya sudah memenuhi segala kebutuhan perasaan mereka, bukan kebutuhan material, tapi perasaan, emosi, hati mereka, di sekolah mereka apa sukacita. Itu kuncinya seperti itu, didukung oleh masyarakat di sekolah. kita.
8: Ia menambahkan pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesehatan mental sekaligus menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik masing-masing. RRI Endera Masuci melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Endi.
0: Ratusan mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan melalui aksi bersih pantai di kawasan wisata Bita, Kabupaten Ende. Kegiatan ini menjadi bagian dari kemah kerja bakti mahasiswa tahun 2026. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota.
11: Sebanyak 363 mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Widya Mandira Kupang menggelar aksi bersih pantai Bita di Kelurahan Maltopaga, Kecamatan Ende Timur, Selasa pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM yang berlangsung sejak 18 Juli lalu. Dalam aksi itu, mahasiswa memungut sampah organik maupun anorganik yang berserakan di sepanjang kawasan pantai. Sampah kemudian dikumpulkan ke dalam kantong plastik dan diangkut menggunakan mobil pickup menuju tempat pembuangan sampah. Koordinator kegiatan pembersihan, Samuel Dini Atapeni, mengatakan lokasi kegiatan dipilih setelah berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan ketua RT setempat. Menurutnya, Pantai Bita dipilih karena menjadi salah satu destinasi wisata yang perlu dijaga kebersihannya.
12: Kemarin sudah sempat konfirmasi dengan lurah setempat dan RT setempat untuk mencari lokasi untuk kegiatan kerja bakti. Jadi dari usulan dan saran dari Pak Lurah untuk sebenarnya untuk pembersihan dari bau jalan, tapi saran dari Pak Lurah karena sudah ada dia punya petugas pembersih. Jadi Pak Lurah sarankan untuk kami membersihkan di Pantai Bita ini.
11: Samuel berharap aksi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan wisata dan ruang publik. Melalui kegiatan KKBM, mahasiswa tidak hanya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mengajak warga berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Dari Ende kita ke Manggarai Barat, pendengar, di mana Lokapo Manggarai Barat ajak masyarakat terapkan ceklik saat memilih herbal. Laporan Epi Wahab.
13: Tren kembali ke alam atau back to nature yang kian meningkat di tengah masyarakat perlu diimbangi dengan literasi kesehatan yang memadai. Lokapom Kabupaten Manggarai Barat mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan mengonsumsi produk herbal hanya berdasarkan testimoni, melainkan melalui proses verifikasi yang benar. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat Imanulkan menyampaikan, langkah paling mendasar bagi konsumen adalah memahami produk yang dikonsumsi. Menurutnya, kepastian keamanan obat tradisional tidak bisa hanya dilihat dari kemasan menarik atau klaim khasiat yang berlebihan. Dirinya juga menyampaikan prinsip ceklik meliputi pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.
14: Tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu. Ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi Public Warning. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman. Ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar.
13: Lebih lanjut, Imanulkan mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi guna memastikan legalitas produk. Ia menyarankan penggunaan aplikasi resmi dari BPOM guna memverifikasi nomor izin edar secara cepat dan akurat.
14: Cek klik ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ini kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli. Cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa.
13: Selain itu, Lokapom Manggarai Barat juga membuka ruang konsultasi bagi masyarakat yang ingin memastikan keamanan produk yang beredar di pasaran. Peran aktif masyarakat dinilai penting dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Kongres ke-34 dan Majelis Pemusyawaratan Anggota MPA ke-33 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Santo Tomas Aquinas resmi dibuka di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Laporan Mario.
15: Kongres ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota atau MPA ke-33 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Santo Tomas Aquinas resmi dibuka di Aula Asum Taruteng Kabupaten Manggarai pada Senin 20 Juli 2026. Penyelenggaran Kongres ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya dalam usia PMKRI yang telah mencapai 79 tahun, forum tertinggi organisasi tersebut digelar di Kota Ruteng. Forum ini dihadiri sekitar 300 peserta dari 57 cabang PMKRI di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Herina Bit menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai sebagai tuan rumah Kongres Nasional PMKRI. Ia menyambut seluruh delegasi dari berbagai daerah di Indonesia dan mengajak seluruh kader untuk terus menghargai perjuangan para pendiri organisasi yang telah meletakkan fondasi kuat bagi PMKRI di tengah dinamika perjalanan bangsa.
16: Kita mulai semuanya dari yang kecil dan sederhana, tidak apa-apa. Tetap ingat bahwa mimpi kita itu mimpi yang besar untuk Gereja Katolik dan untuk Indonesia. Jalani semua dengan lapang hati. Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari pemerintah seluruhnya benar-benar memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Kongres ini.
15: Ia berharap seluruh rangkaian sidang mampu menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan daerah maupun Indonesia. Dalam kesempatan tersebut juga, Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI periode 2024 hingga 2026 Susana mengatakan PMKRI merupakan ruang kaderisasi yang sah dan strategis untuk merumuskan arah masa depan bangsa. Susana menilai organisasi ini menjadi inkubator lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas, berjiwa kebangsaan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
17: Kita akan sampai pada Indonesia emas ketika saya dan teman-teman ada di wadah yang tepat menempa diri, menyiapkan diri menjadi penentu kebijakan negara kesatuan Republik yang kita cintai, Ibu Pertiwi yang kita cintai.
15: Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Ruteng Santo Agustinus Margareta Kartika menegaskan, Kongres ini merupakan forum tertinggi organisasi yang harus menjadi ruang dialektika yang sehat, produktif, dan visioner. Ia juga menyampaikan bahwa penunjukan Ruteng sebagai tuan rumah menjadi momentum bersejarah yang menjawab harapan kader senior dan alumni PMKRI di Manggarai setelah 57 tahun perjalanan PMKRI Cabang Ruteng.
18: Tema Kongres ke-34 dan MPA ke-33 adalah mempertegas arah pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Secara umum, tema ini mau mengatakan bahwa PMKM, kader-kader PMKM yang memiliki peran sebagai kader penggerak, sebagai kader untuk mengawal segala kebijakan pemerintah, punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan nasional hari ini betul-betul merata.
15: Puncak pembukaan Kongres ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Manggarai Herina Bit sebagai simbol dimulainya secara resmi Kongres tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Mendengar, sebelum mengakhiri warta berita siang ini, kami hadirkan feature budaya dengan judul Di Bawah Atap Rumah Adat UT, Warisan Leluhur Terus Bernapas bersama reporter Ferry Sow.

Balik hijaunya perbukitan Kampung Ute, Desa Uda Ute, Kecamatan Nangaroro, berdiri sebuah rumah yang tidak sekedar tersusun dari kayu, tiang, dan atap. Ia adalah penjaga ingatan, saksi perjalanan zaman, sekaligus ruang tempat denyut kehidupan masyarakat tetap berakar pada nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Rumah adat Ute bukan hanya bangunan tradisional, ia adalah jantung kebudayaan, berdiri sebagai lambang persatuan, tempat bermusyawarah sekaligus ruang sakral yang menyatukan masyarakat dengan nilai-nilai luhur peninggalan para leluhur.

0: Hari itu, kampung diselimuti suasana yang berbeda. Udara pegunungan terasa sejuk, sementara langkah-langkah warga mengalir menuju rumah adat dengan wajah penuh hikmat. Anak-anak, kaum muda, para tetua adat, tokoh masyarakat, hingga orang-orang tua berkumpul dalam satu tujuan merayakan syukur atas anugerah warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Sebelum pemberkatan rumah adat UT dilaksanakan, seluruh umat terlebih dahulu mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Pater Medes. Di tengah kesederhanaan kampung, misa berlangsung dengan penuh kekusukan. Lantunan, doa, dan nyanyian pujian berpadu dengan semilir angin pegunungan menghadirkan suasana yang damai sekaligus menggetarkan hati. Dalam homilinya, Pater Medes mengajak umat untuk memandang budaya sebagai anugerah Tuhan yang harus dipelihara bersama karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, dan kasih yang telah diwariskan oleh para leluhur.
1: Tanah UT adalah tanah berkat, tanah terjanji yang dianugerahkan Allah untuk kita wariskan dari waktu ke waktu. Sebagai tanah terjanji, tanah suci, kita harus mempertahankan tanah ini sampai titik darah terakhir. Nyawa harus menjadi taruhan. Maka kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada bapak, ibu, saudara-saudari suatu kesempatan untuk membangun kebersamaan, membangun kembali sebuah rumah. Rumah adat, lambang persatuan, kesatuan, kebersamaan, lambang kasih karunia, rahmat, dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita secara cuma-cuma.
0: Usai perayaan misa, sebuah prosesi yang syarat makna kembali dilaksanakan. Pater Medes memberikan berkat secara khusus kepada para tua adat sebagai bentuk penghormatan atas tanggung jawab yang mereka emban dalam menjaga adat istiadat, merawat persatuan masyarakat, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Satu persatu para tua adat menerima percikan air suci dan doa pemberkatan. Setelah itu, para tua adat bergerak menuju rumah adat UT. Langkah mereka terasa begitu hikmat diiringi alunan gong gendang menuju rumah yang menjadi simbol kehidupan bersama. Di hadapan rumah adat yang telah berdiri kokoh melewati berbagai zaman, Pater Medes memimpin prosesi pemberkatan. Dalam keheningan yang menyelimuti seluruh kampung, doa-doa dipanjatkan memohon berkat bagi setiap keluarga, setiap generasi, dan bagi rumah adat yang menjadi lambang persatuan masyarakat UT. Percikan air suci yang membasahi setiap sudut rumah menghadirkan suasana yang begitu sahdu. Tak sedikit mata yang menatap rumah adat dengan penuh haru. Bagi masyarakat UT, momen itu bukan sekedar sebuah upacara keagamaan. Ia adalah perjumpaan antara iman, budaya, dan penghormatan kepada para leluhur yang telah meletakkan fondasi kehidupan masyarakat sejak dahulu. Pater Medes mengajak seluruh masyarakat untuk melihat rumah adat lebih dari sekedar peninggalan sejarah. Kata-kata itu seolah mengingatkan setiap orang yang hadir bahwa sebuah budaya tidak akan bertahan hanya karena usianya yang tua. Ia hidup karena ada masyarakat yang terus menjaganya dengan cinta, penghormatan, dan rasa memiliki.
2: Untuk kegiatan seperti ini sebagai seorang rohaniawan,
3: silakan.
2: Mudah-mudahan
3: waktu,
2: setiap orang usaha untuk memahami bahwa tata istiadat itu adalah satu warisan berkat dari Tuhan. Maka ketika kita melaksanakan tata adat istiadat ini, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Dia yang punya segala-galanya. Apa yang kita tinggal ini adalah anugerah dari Dia. Ketika kita melaksanakan seremonial adat
4: Tuhan, Imam Dewa ini pembelakar
2: tempat yang paling saya
4: rasa pertama. Bahwa disampaikan oleh
2: jadi Tuhan diajarkan
4: Tuhan.
2: Oleh
4: Imam Dewa
2: kita punya leluhur
4: dan waktu
2: yang selalu hadir dan kita berbagai macam cara dan bentuk
4: hanya kita
2: apa yang kita usahakan ini, tidak mungkin terjadi kalau
4: kita hidup duduk lagi
2: para leluhur selalu hadir
4: dan semua para suku
2: kita bersyukur baik, melalui mereka karena mereka itu adalah orang kudus.
0: Hal senada disampaikan tokoh adat UT Hilarius Gedung. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa rumah adat UT adalah simbol jati diri seluruh masyarakat, bukan milik perseorangan ataupun satu keturunan.
3: saya Pak Pahiris Gidi, memegang saat itu Ulukwa. Lambang rumah yang sudah dibangun ini adalah Sawaca, Samir Tiba-tiba.
5: Untuk kita yang tidak mendapat
3: pesatu dan kesatuan masyarakat,
5: bisa cari tempat yang agak teduh.
3: Kemudian yang berikut rumah ini juga sebagai musyawarah adat. Dan yang ketiga adalah melakukan seremonial adat. Harapan kami untuk selanjutnya bahwa masih tertinggal dua rumah, yaitu rumah Sauritu Umokua dan Saundai Mendero. Harapan kami bahwa mungkin dengan pemerintah setempat dan juga pemerintah di kabupaten daerah, satu harapan kami bahwa mungkin ke depan dua rumah ini bisa dibangunkan untuk masyarakat adat.
0: Harapan terbesar para tetua adat kini tertuju kepada generasi muda. Mereka ingin anak-anak tidak hanya mengenal rumah adat dari cerita atau foto, tetapi tumbuh dengan rasa bangga, ikut merawatnya, dan memahami makna yang terkandung di balik setiap tiang dan setiap ruangnya.
6: Saya selaku kepala desa di Papua Ketua Panitia untuk pembangunan rumah adat ini selama 7 hari berturut-turut dari awal sampai saat ini kami sukses membangun rumah adat ini atas kerjasama masyarakat adat maupun pemerintah terlibat dalam pembangunan ini
5: untuk meningkatkan
6: pembangunan rumah adat UTI ini dapat sukses selesai
5: yang berikut
6: dan untuk menjaga keutuhan masyarakat adat UTI. Kami berharap untuk ke depan marilah kita menjaga adat budaya untuk menjaga kesatuan atau kampung halaman kita.
0: Kehadiran seluruh elemen masyarakat pada hari itu menjadi pemandangan yang begitu menghangatkan hati. Tidak ada sekat usia, kedudukan maupun latar belakang. Semua berdiri dalam lingkaran kebersamaan yang sama memelihara amanat para leluhur agar budaya tetap hidup di tengah derasnya arus perubahan zaman. Pemberkatan rumah adat Uteh akhirnya menjadi lebih dari sekedar sebuah prosesi. Ia adalah pengingat bahwa warisan budaya tidak diciptakan untuk dikenang semata, melainkan untuk terus dihidupi dalam setiap langkah kehidupan masyarakat. Di bawah atap rumah adat Uteh, waktu mungkin akan terus berjalan. Generasi demi generasi akan berganti. Namun selama masyarakat tetap memeluk budayanya dengan penuh cinta, rumah itu akan selalu menjadi saksi bahwa sebuah bangsa yang menghormati warisan leluhurnya tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Karena sesungguhnya rumah adat bukan hanya tempat untuk kembali, ia adalah tempat di mana doa dipanjatkan, persaudaraan dipererat.

Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua ini tuh buat masa depan kita, Tom.
2: Kita?
1: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam. Gak habis pikir gue sama lo liat, ada produser gue, teman-teman gue, investor gue. Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lu.
2: Gara-gara gue?
1: Iya, gara-gara lu.
2: Pinter lah ya. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
1: Mau lo apaan sih?
2: Mau gue. Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tau gak sih ini hari apa? Ini hari dimas dari kita! Ini gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengerin! Masa depan lo akan lebih bagus. Dari lo akan lebih baik kalau gak ada gue di dalamnya.
1: Enggak, maafin gue. Michelle! Michelle! Michelle!

pendengar, demikianlah seluruh rangkaian warta berita daerah hasil liputan rekan-rekan Pro 1 RRI ND yang baru saja kita dengarkan bersama. Semoga sajian informasi tersebut pendengar senantiasa memperluas cakrawala kita akan perkembangan terbaru di seputar wilayah Nusa Tenggara Timur. Kini kendali siaran kembali ke studio RRI SP Labuan Bajo bersama Nur Astan. Kami siap kembali melangkah bersama Anda pendengar melanjutkan kebersamaan siang ini dengan deretan sajian menarik yang tetap informatif, hangat, dan menginspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Pendengar Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama Nur Astan di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Mendengarkan ketukan kedangnya saja sudah bikin hati sangat ingin bergoyang tipis-tipis ya tentunya ya. Baru saja kita putarin lagu versi melonya ya. Tapi nanti kita akan menghadirkan lagu-lagu dangdut yang menjiwai, yang membuat kita lebih bersemangat lagi untuk beraktivitas di siang hari ini, edisi Selasa 22 Juli. Maksud kami edisi Rabu 22 Juli 2026 pendengar ya. Selamat datang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sajian irama paling berkelas yang siap memanjakan telinga, tetap elegan, tetap bahagia bersama kami pendengar di RRI SP Labuan Bajo. Untuk Anda yang kami menghadirkan deretan lagu dangdut sore hari ini pendengar, ada lagu dari dari Lolita dengan judul lagu dangdutnya Alay Baby Sima Main Mata, Mala Agata Kopi Dangdut, Evita Mala Aku Rindu Padamu. Dan kami menghadirkan lagu dangdut dari Dewi Persik dengan judul lagunya Suara Hati dari Rere Amora Madu. Pendengar, masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan sore hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Bagi Anda pendengar yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar request dan titip salam dari Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, pernah gak sih cuma gara-gara dipandang sesaat dada langsung deg-degan, gak karuan, mau buang muka tapi penasaran ya, mau dandan tapi takut kelihatan kegeeran. Aduh, memang ya, dari mata turun ke hati itu efeknya gak pernah main-main. Nah, vibe manis, gemes, dan bikin senyum-senyum sendiri ini yang dibawakan sempurna sekali ya pendengar oleh Baby Sima lewat lagu Main Mata. Buat Anda yang lagi kasmaran atau yang matanya suka lirak-lirik manja sore ini, yuk larutkan perasaannya bareng-bareng. Tadi kita sudah dengerin lagu dari Baby Sima, Main Mata ya pendengar ya. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut, titip salamnya sore hari ini langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987 pendengar. Sore hari ini kami menghadirkan deretan lagu dangdut yang siap menemani aktivitas Anda dan mengajak Anda untuk kembali menyingat masa lalu, mewakili isi hati juga tentunya pendengar ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik dan menyegarkan sekali ya pendengar alunan kopi dangdut dari Mala Agata. Semoga racikan musik yang segar barusan sukses mengusir rasa lelah kita pendengar dan mengembalikan semangat Anda untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Bagi Anda yang sudah mungkin meremelek ya di meja kerjanya, atau Anda yang sudah beristirahat di siang hari ini, sudah sore hari ya pendengar ya tentunya, kami sudah putarin lagu dari Mala Agata yang berjudul Kopi Dangdut. Kopinya sudah ada, dangdutnya tentunya di Pro Dangdut RRI SP Labuan Bajo. Terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan dan berbagi kehangatan bersama kami pendengar. Pastikan tetap terus di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Nur Astan sore hari ini akan menghadirkan deretan lagu dangdut yang menemani aktivitas Anda pendengar. Seperti sore hari ini kami sudah ada notifikasi masuk ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Sore hari ini kami ada notifikasi masuk dari Indri yang ada di Kolokoe. Selamat sore kakak penyiar, saya Indri, ingin request lagu dari Lolita yang judulnya Alay. Baik Indri, akan kami langsung putarin lagu dangdut dari Lolita, Alay.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar masih bersama Nur Astan. Baru saja kita dengerin lagu dari Lolita Alay. Bicara soal kebiasaan unik pasangan pendengar ya, kadang ada saja tikanya yang bikin kita menggelengkan kepala sekaligus tersenyum sendiri. Ya, walaupun kadang terlihat seperti berlebihan, tetapi justru hal-hal kecil seperti itulah yang membuat suasana hubungan jadi makin berwarna. Keseruan dan kepolosan kisah itu terekam manis dalam sebuah lagu dari Lolita yang berjudul Alay. Untuk Anda pendengar yang sedang menikmati waktu santai, langsung saja untuk titip salam, request lagu dangdutnya di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar kami tunggu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih bersama Nur Astan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu dari duo Anggrek Cikini Gondang Dia manis dan dalam sekali ya pendengar ya, makna di balik riuhnya irama dan pantun-pantun dari duo Anggrek tadi menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta dan begitu bangga dengan pasangannya. Mau sejauh apapun langkah kaki berjalan, dari Cikini sampai ke Gondang Dia, dari Jakarta hingga ke Malaysia, Malaysia hatinya sudah terkunci rapat dan tak akan berpaling lagi ya. Lagu ini sungguh mewakili perasaan kita semua pendengar ya, bahwa menjaga kesetiaan itu bisa dirayakan dengan penuh sukacita, keceriaan dan rasa bahagia yang tulus. Semoga Anda yang sedang mendengarkan saat ini juga selalu diliputi kehangatan cinta bersama orang-orang tersayang, dan pendengar tetap setia dan bahagia dan tetap setia juga bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya masih bersama Nur Astan yang akan menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya pendengar ya, dengan menghadirkan deretan lagu Dangdut yang menemani aktivitas Anda sore hari ini. Pendengar, baru saja kita dengerin lagu Gubuk Derita dari Trisna Levia. Ada saatnya kita sadar bahwa kekayaan sejati dalam sebuah hubungan bukanlah kemewahan materi pendengar ya, melainkan ketulusan dan keteguhan hati saat melewati masa-masa sulit bersama. Sebuah karya legendaris yang selalu berhasil menyentuh perasaan, dibawakan dengan penuh jiwa oleh almarhum Maggie J dalam tembang abadinya Gubuk Derita. Untuk Anda yang pernah atau sedang berjuang merajut cinta di tengah keterbatasan, lagu dari Gubuk Derita mewakili perasaan kita semua yang dibawakan oleh Trisna Levia. Pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu dangdutnya sore hari ini, titip salam langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987 pendengar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, tidak terasa ya sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri di ruangan dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar masih bersama Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya ya pendengar ya. Untuk Anda pendengar, jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo. Tetaplah bersama kami langsung dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar bersama penyiar Anda Nur Astan.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1.2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Selamat sore pendengar RRI, senang sekali ya
3: Masih bersama Nur Astan, kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Indonesia Cerdas. Seperti biasa pendengar, setiap minggu pertama dan minggu ketiga kita hadir membawa sajian informasi, edukasi, literasi hingga inspirasi berharga untuk membuka wawasan kita bersama demi mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya dan cerdas.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, perubahan zaman menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi, baik dari isu dunia pendidikan, literasi digital hingga penguatan karakter generasi muda di sekitar kita. Pada edisi kali ini, topik utama yang akan kita bahas adalah pentingnya literasi digital pendengar ya, bagi pelajar dan generasi muda di Manggarai Barat. Nanti saya juga akan bagikan acuan berita atau artikel yang menarik seputar topik tentang pentingnya literasi digital bagi pelajar dan yang berkaitan dengan Indonesia Cerdas tentunya di portal resmi kami ya pendengar ya, rri.co.id.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar, masih bersama saya Nur Astan di Indonesia Cerdas RRI Labuan Bajo. Melanjutkan pembahasan kita tadi, pendengar, lalu bagaimana cara kita menjaga agar anak-anak muda tidak kehilangan arah di tengah gempuran teknologi. Jawabannya ada pada edukasi kebudayaan dan penguatan karakter lokal, khususnya di Labuan Bajo dan wilayah Manggarai Raya pada umumnya. Kekayaan nilai adat dan budaya kita justru menjadi benteng pertahanan terbaik, ya pendengar. Integrasi nilai-nilai kebudayaan ke dalam kegiatan belajar, baik melalui muatan lokal di sekolah maupun kegiatan komunitas, sangat efektif membentuk mental generasi muda. Ketika seorang anak, pendengar, diajarkan nilai loke nganceng atau semangat gotong royong dan kesantunan khas adat kita sejak dini, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang modern secara pemikiran, namun tetap memiliki sopan santun dan jati diri yang kuat. Penguatan mutu pendidikan di pelosok Manggarai Barat, pendengar, tidak hanya soal membangun gedung sekolah atau membagikan buku, tetapi juga tentang membangun ruang-ruang baca dan ruang budaya di mana anak-anak kita bisa belajar mencintai tanah airnya sekaligus siap bersaing di dunia global.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan

0: menyembunyikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Mendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar RRI. Dari seluruh rangkaian informasi yang sudah saya paparkan tadi, ada satu benang merah penting ya pendengar, yang bisa kita renungkan bersama hari ini. Mencerdaskan bangsa dan mencerdaskan generasi NTT tidak cukup hanya mengandalkan papan tulis di dalam kelas. Ini adalah bekerja sama antara pemerintah yang menyediakan akses, guru yang berinovasi, serta orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Pendengar, mari kita dukung anak-anak kita untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, sambil terus menanamkan rasa bangga akan akar budaya dan sejarah daerah kita sendiri. Tidak terasa pendengar ya, sudah menunjukkan pukul 16.51 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Nur Astan menemani ruang dengar Anda dalam program Indonesia Cerdas edisi Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda yang terus mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk terus menyimak program Indonesia Cerdas setiap minggu pertama dan minggu ketiga, tentu bersama saya di jam yang sama. Saya Nur Astan, pendengar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio RRI Labuan Bajo, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Indonesia Cerdas.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan.

0: kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat.
1: Pendengar, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwilnus 6.

Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Siswa SMA Swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya.

0: Masuk cek kesehatan gratis oleh Kimia Farma dan BKKBN menjadi salah satu kegiatan yang dicari oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Berikut laporan Wiwin Ngari.
1: Cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Kimia Farma sebagai bagian dari menyambut Hari Kependudukan Sedunia mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Suyanto, salah seorang masyarakat yang turut ambil bagian dalam pengecekan kesehatan, merasa sangat bagus dan terbantu untuk dirinya di hari tua.
2: Saya kira ini suatu hal yang bagus dalam kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat ya, dari BKKBN berkaitan dari apa? Hari ulang tahun kependudukan kah? Iya. Hari ulang tahun kependudukan, jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memeriksakan kesehatan atas dirinya. Bahkan ini gratis ya, jadi satu hal yang luar biasa saya kira.
1: Pernyataan Suyanto juga didukung oleh pihak dari Kimia Farma. Febi Manu, salah seorang insur promo terkait kesehatan gratis, menjelaskan berbagai kegiatan pemeriksaan gratis yang akan dilakukan. Tidak hanya itu, Febi juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN.
3: Lebih ke scan semua penyakit dari kepala sampai di kaki. Lebih banyak kayak kolesterol, lambung, ya penyakit hari-hari dari makanan. Ya seperti kayak kolesterol kan biasanya kita sering jajan di luar, lambung, gula darah, asam urat. Kita bisa bersyukurnya itu bisa membantu bapak mama yang mungkin tidak sempat ke lab, tidak sempat cek kesehatan. Ya kita bisa membantu dengan pengecekan gratis.
1: Tidak hanya cek kesehatan gratis, dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia, BKKBN juga melaksanakan kegiatan pasar murah dan informasi terkait program Taman Asuh Sayang Anak yang diharapkan bisa membantu masyarakat dan orang tua muda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Agama Atambua gencarkan mediasi upaya nyata menjaga keharmonisan keluarga di Belu. Berikut laporan Kristiandi Mau.
4: Pengadilan Agama Atambua terus berupaya menekan angka perceraian melalui penguatan proses mediasi sebagai langkah nyata menjaga keutuhan rumah tangga di wilayah kerjanya. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis pada pasangan yang mengajukan gugatan perceraian agar sedikit mungkin menghindari kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Atambua Agus Firman menjelaskan, mediasi merupakan tahapan penting yang wajib dilalui dalam perkara perceraian sebelum dilanjutkan ke proses persidangan. Melalui mediasi, para pihak diberikan ruang untuk berdialog secara terbuka, menyampaikan permasalahan, serta mencari solusi terbaik dan mempertahankan keutuhan keluarga. Menurutnya, tidak sedikit perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, di mana pasangan suami istri memilih untuk rujuk dan memperbaiki hubungan mereka.
5: Majelis hakim itu punya kewajiban untuk memberikan nasihat, mendamaikan pihak yang datang berperkara, itu wajib. Ketika itu tidak dilakukan, maka prosesnya dianggap cacat seperti itu. Nah, di samping itu, di samping usaha dari majelis itu, setiap perkara perdata termasuk dalam adalah perceraian, itu wajib juga menempuh proses mediasi. Nah, mediasi ini juga prosesnya panjang, karena bisa dilakukan dalam waktu 30 hari. Nah, dalam 30 hari misalnya masih dibutuhkan kira-kira waktu tambahan juga masih bisa ditambahkan selama 15 hari. Jadi totalnya 45 hari untuk memaksimalkan proses terjadinya perdamaian atau mencegah terjadinya perceraian.
4: Kepala PA Atambua juga terus meningkatkan kapasitas mediator baik dari unsur hakim maupun mediator non-hakim agar mampu menangani perkara dengan lebih profesional dan empati. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membantu para pihak menemukan titik temu dan mengurangi emosi yang kerap menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Melalui penguatan mediasi, Pengadilan Agama Atambua berharap angka perceraian dapat ditekan secara bertahap sekaligus menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Keluarga yang baru membangun sangat dihimbau untuk lebih mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai dalam menghadapi persoalan rumah tangga, sehingga keutuhan keluarga tetap terjaga. Mengenai angka perceraian di wilayah Kabupaten Belu, saat ini Pengadilan Agama Atambua telah menangani 9 perkara, di mana 7 perkara telah diputuskan, sementara 2 perkara masih dalam proses persidangan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Sejumlah siswa SMA Swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus meningkatkan semangat belajar di sekolah. Mereka berharap pelaksanaan program ini dapat diperluas agar seluruh siswa di berbagai daerah memperoleh manfaat yang sama. Berikut laporan Rovinus Wula.
6: Menurut kami MBG oke.
7: Apresiasi itu disampaikan sejumlah siswi yakni Maria M. Delabora, Claudia, Pascalia, dan Chelsea saat diketemui RRI di ND Jumat 17 Juli 2026. Mereka menilai MBG menjadi salah satu program yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas berjalan peserta didik. Maria M. Delabora, siswi kelas 11, mengatakan program MBG sangat bermanfaat karena membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurutnya, setiap pelajar membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk menunjang konsentrasi dan prestasi belajar. Ia berharap pemerintah dapat memperluas jangkauan program tersebut sehingga seluruh sekolah memperoleh kesempatan yang sama. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pelayanan antara sekolah yang telah menerima maupun yang belum mendapatkan program MBG.
8: Saya tanggapan MBG-nya sangat baik dan pelayanannya juga bagus.
7: Sementara itu, Claudia menilai program MBG tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam mendukung pemenuhan gizi seimbang. Menurutnya, program tersebut dapat meningkatkan semangat siswa saat mengikuti proses pembelajaran di kelas.
9: Memuaskan sekali.
7: Pendapat serupa disampaikan Pascalia, siswi kelas 11 yang berharap pelaksanaan program MBG dilakukan secara merata dan berkeadilan di seluruh sekolah. Ia mengatakan bantuan makan bergizi gratis sangat berarti terutama bagi siswa yang tinggal di rumah kos jauh dari keluarga. Menurutnya, kehadiran makan bergizi gratis di sekolah dapat mengurangi beban siswa dalam memenuhi kebutuhan makan setiap hari.
10: Ini sangat enak dan lengkap, ada sirealnya, biskuit, terus ada sayur, ada proteinnya dari daging, ada nasi juga.
7: Apresiasi juga disampaikan Chelsea, siswi kelas 11 yang menilai program MBG merupakan kebijakan positif untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi generasi muda Indonesia. Ia mengaku menu yang disajikan bergizi, bervariasi, dan layak dinikmati oleh para siswa. Chelsea berharap program MBG tidak hanya difokuskan pada sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah di daerah pedesaan. Dengan pemerataan pelaksanaan program, seluruh siswa di berbagai wilayah dapat memperoleh manfaat yang sama dalam mendukung kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan. RRI Pro 4 Kupang.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Memperingati Hari Kependudukan Sedunia 2026, perwakilan BKKBN Provinsi NTT menggelar serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
11: Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN NTT gelar pasar murah, pendampingan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Watibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauliwati, Kemenduk Bangga atau BKKBN memiliki 3 fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
12: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus betul-betul persiapkan, terutama kita di NTT, kita di Indonesia, di kota apa penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
11: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe, yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
9: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
11: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Rachel Billiard Club menggelar lomba open biliar di Kota Atambua. Selengkapnya Egi Araujo melaporkan.
13: RBC Open Turnamen Atambua kembali digelar di Kota Atambua dengan diikuti ratusan atlet biliar putra dan putri dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun luar Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Frankie Lalan dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi antar atlet biliar sekaligus mengasah kemampuan para atlet di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempersiapkan bibit-bibit atlet biliar yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Frankie dalam laporannya juga menambahkan bahwa panitia menyediakan total hadiah sebesar 35 juta rupiah untuk para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi para atlet yang berpartisipasi. Sementara itu, Sekretaris POPSI Nusa Tenggara Timur sekaligus pembina RBC Nusa Tenggara Timur, Yosep Pito Atu, mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen di Kabupaten Belu merupakan turnamen biliar open pertama yang digelar RBC. Ia berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan sehingga mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing di tingkat nasional.
14: Turnamen yang diselenggarakan di Atambua merupakan turnamen perdana RBC NTT. Kita doakan bersama bahwa ke depan mungkin turnamen semua akan berpusat di Kabupaten Belu. Dan berikut RBC tentu adalah sebuah klub yang kita dirikan bersama para atlet, para player biliar yang ada, yang notabene-nya adalah player-player hebat itu dari RBC, asalnya semua dari Kabupaten Belu. Mereka lengkap semua hadir, yang lain juga mungkin dari Kota Kupang malam ini sudah tiba, dan dari TTS juga sudah lengkap hadir di Kabupaten Belu. Karena kita sering bertandingan di Kota Kupang, kita butuh suasana baru. Kalau di Kota Kupang kita bertandingannya indoor, di Kabupaten Belu kita bertandingnya outdoor.
13: Menanggapi penyelenggaraan Open Turnamen Biliar tersebut, Ketua KONI Belu sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Belu, Febi Juang, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara. Dirinya berharap ke depan atlet-atlet asal Belu juga bisa tampil baik di tingkat provinsi maupun ke depan mewakili Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti PON 2028.
15: Pada kesempatan ini saya tidak banyak kata, saya ingin sampaikan pertama selamat petani dan menjaga sekuritas. Lalu saya titipkan kepada panitia bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, event ini juga harus dari wadah untuk persiapan pon ke depan. Dan tadi saya ingin sampaikan hampir kebanyakan atlet dari PC ini pilih semua. Nah, mudah-mudahan yang diutus para pon nanti juga kalau bisa pilih yang banyak.
13: VB Juang berharap RBC Open Atambua juga menjadi momentum untuk meningkatkan pembinaan olahraga biliar di Nusa Tenggara Timur sekaligus mempererat hubungan antara komunitas dan atlet dari berbagai daerah melalui kompetisi yang sportif.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan cek kesehatan gratis yang diinisiasi BKKBN NTT. Siswa SMA Swasta Katolik Suradikara ND mengapresiasi program makan bergizi gratis karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kami akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Akbar Juhdan Naufal. Selamat sore Akbar.
3: Selamat sore Ibu.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik Ibu.
2: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
3: Siap, terima kasih atas waktunya. Selamat sore pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya Akbar Zundar Novali, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat yang akan menginformasikan prakiraan cuaca pada sore ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Di mana saat ini kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan, kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perkiraan cuaca esok hari tanggal 23 Juli 2026, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 85% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca di wilayah perairan, untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,7 hingga 0,8 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 20 hingga 28 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,3 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 30 hingga 31 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 31 hingga 33 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,4 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 31 hingga 33 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu di studio.
2: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat sore Ibu.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita

berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

0: Jatuh ceria sekali, Nak. Ada berita bagus, Kak?
1: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali, Sasa. Ini, saya lagi bantu Sepung Kakak posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
0: Oh ya? Produknya apa saja, Tina?
1: Ada yang... ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50, di Jawa, di Kalimantan, Bali.
0: Tina! Kenapa? Penasaran. Memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
1: Biasa, ada keripik ubi, pisang, kacang mete. Rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
0: Wah, hebat ya.
1: Ya hebat lah, Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan brand dan produk lokal tersebut ke orang lain.

0: adalah kita.
1: Waktunya kentongan.
2: Eduardo.
3: Ada apa, Margarita? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
2: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
3: Lah, apa yang kamu takutkan?
2: Aku takut tsunami.
3: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
2: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang mic, Eka pasti waspada.
3: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyelonong aja itu gelombang ke daratan.
2: Oh iya?
3: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
2: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
3: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
2: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka dipasang cincin emas dari kamu? Sebel.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani

Banyak orang yang mengira cantengan terjadi karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari, terutama pada kuku kaki. Jadi, jangan anggap

Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Boawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut Pea dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

Bisa Cinta. Sudah saya hadirkan untuk Anda. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga lagu-lagunya membuat Anda terhibur ya, dan apapun aktivitas Anda. Dan pendengar, untuk Anda yang mempunyai buah hati, tolong ya di selalu diperhatikan kemanapun dia pergi. Apalagi ini misalnya anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun ya, perhatikan kemana mereka pergi. Walaupun itu udah di atas 10 tahun juga, tetap kontrol kemana mereka pergi, dengan siapa mereka bergaul. Apalagi misalnya Anda adalah orang tua yang pekerja keduanya, ayah bekerja, ibu juga bekerja. Seketika Anda mungkin pulang ke rumah, bertemu dengan anak Anda, tanyakanlah kesehariannya dia itu seperti apa ya, dengan di sekolahnya bagaimana, kemudian bagaimana dengan pelajarannya, dengan guru-gurunya, kemudian pulang sekolah tuh ngapain, terus mereka ketemu dengan teman-teman siapa aja di luar. Nah, dengan begitu mereka akan menceritakan dengan sukarela hal-hal seru yang terjadi ketika Anda mungkin tidak bersama dengan mereka. Dari situ mungkin Anda akan mengenal teman-temannya. Oh, si A mungkin gini, si B itu teman-temannya itu kayak gini, si C itu biasanya orangnya gini-gini. Nah, di situ juga secara tidak langsung Anda juga mengenal teman-temannya dari versinya dia gitu ya. Dan mungkin suatu waktu mungkin Anda mencoba untuk berkenalan dengan teman-temannya, mungkin dia ceritakan untuk memvalidasi apakah anakmu menceritakan benar atau tidak. Tapi biasanya yang paling sering cerita gitu anak-anak cewek. Anak-anak cowok juga mungkin di usia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun tuh mungkin udah sering lebih sering menceritakan. Tapi anak-anak yang di atas 10 tahun tuh itu agak jarang ya, apalagi kalau misalnya dengan orang tuanya tidak terlalu dekat. Kalau misalnya dekat pun mungkin mereka agak sungkan dan enggan untuk bercerita, karena anak cowok tuh tidak seterbuka anak cewek ya pendengar ya. Jadi mungkin pintar-pintarnya Anda lah untuk lebih mengenal anak-anak Anda. Baik, ini aja tips dari kami di studio, tetap bersama dengan Pro 1 RRND.

termasuk orang yang suka melihat-lihat barang tanpa membeli? Hal ini dinamakan window shopping. Berdasarkan kamus Cambridge, window shopping adalah kegiatan menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk yang dipajang pada etalase toko tanpa berniat membelinya. Bagi sebagian orang, kegiatan window shopping ini merupakan hobi atau hal yang menyenangkan. Pasalnya, window shopping bisa melepas stres dan bisa membuat lebih santai, apalagi kalau dilakukan bersama teman. Dalam sebuah penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa rasa puas dan bahagia setelah berbelanja atau sekedar window shopping ternyata bukan hanya perasaan kita. Ini dapat dijadikan cara untuk menghilangkan penat dalam pikiran dengan cara melihat-lihat barang. Jadi, tidak perlu membuang uang. Window shopping bisa membuat seseorang lebih fresh dan lebih bahagia.

dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda telah mendengarkan Persatuan RRND dari sore tadi. Dan kini saatnya saya Armando Abdullah harus untuk pamit dulu. Rekan saya Antonia Nona akan menemani Anda dari pukul 19 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ketemu kembali di waktu mendatang. Selamat malam.

Floba Mora. Mengangkat kekayaan seni, budaya, dan kearifan lokal Floba Mora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang Suara.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Malam hari ini bersama saya Nona Nia menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di edisi Rabu 22 Juli 2026. Baik pendengar, selamat bergabung bersama kami di Florata malam ini. Tentunya program-program menarik ya sudah kami sampaikan untuk Anda ya. Malam hari ini ada Ruang Rindu nanti berjaringan dari Pro 1 dari Jakarta. Juga ada informasi-informasi menarik akan kami hadirkan dari laman rri.co.id, Warta Berita dan juga Mimbar Agama Hindu. Baik pendengar, kami sampaikan musik informasi saat ini ke ruang dengar Anda dari laman rri.co.id. Di tengah padatnya aktivitas harian dan cuaca yang terus berubah, tentunya menjaga stamina tubuh menjadi prioritas bagi setiap orang. Salah satu upaya paling sederhana adalah membiasakan diri meminum cairan manis alami hasil produksi lebah, yakni madu. Langkah mudah ini diperkuat ya oleh uji klinis Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaannya untuk manusia. Konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit. Nah, pendengar, bagi yang terkena infeksi ya, madu bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat daripada obat. Rasa lembutnya tiba-tiba menyejukkan saluran pernapasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batu kering yang mengganggu. Nah, pendengar, konsumsi madu secara rutin justru ya memasok tenaga seketika yang awet bagi otot. Tubuh akan mengalami suntikan tenaga secara konstan agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi hingga sore. Menyisipkan produk natural ke dalam kebiasaan harian adalah modal kesehatan ekonomis dengan segudang kelebihan jangka panjang. Jadi, mulailah rutinitas sehat Anda dari sekarang dan rasakan perubahannya.

0: pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Madu adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

0: Pendengar radang tenggorokan ya dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa tidak nyaman karena rasa nyeri saat menelan maupun berbicara. Nah, selain mengonsumsi obat, pemilihan makanan yang tepat juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Radang tenggorokan umumnya pendengar disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Nah, kondisi ini sering disertai gejala lain seperti flu, batuk, suara serak hingga demam ringan. Saat mengalami radang tenggorokan, penderita disarankan memilih makanan yang bertekstur lembut ya, juga harus kaya nutrisi dan mudah ditelan. Sebaliknya, makanan yang terlalu pedas ya, keras atau asam ya sebaiknya dihindari karena dapat memperparah iritasi pada tenggorokan. Nah, pendengar, melansir dari berbagai laman kesehatan, ada 5 makanan yang dapat mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan, yaitu sup ayam ya, madu, oatmeal yang juga menjadi pilihan makanan yang baik karena memiliki tekstur lembut sehingga tidak melukai tenggorokan saat ditelan. Itu juga yogurt ya, dan tentunya pendengar bisa juga mengonsumsi buah bertekstur lembut. Nah, itu pendengar makanan yang tentunya dapat ya. Ya, menyembuhkan radang tenggorokan yang tak kunjung sembuh. Jadi coba Anda konsumsi 5 makanan yang kami informasikan atau sampaikan tadi.
1: Tahukah Anda? Jika madu diteteskan ke selembar kertas atau koran, madu palsu akan mudah terserap, sedangkan madu asli tidak mudah terserap.

berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM tengah menyiapkan mekanisme filter produk yang akan masuk koperasi Desa Merah Putih. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Juga dikatakan bahwa proses penyaringan akan berlaku untuk produk lokal maupun impor yang beredar di pasaran. Namun BPOM menegaskan prioritas utama tetap diberikan kepada produk-produk dalam negeri. Pendengar, menurut Taruna juga bahwa keberadaan filter produk bertujuan memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, berkualitas dan sesuai ketentuan. Diharapkan langkah tersebut dapat memperkuat daya saing produk lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai,

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi selanjutnya, tentunya masih dari laman rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. PT Bio Farma resmi meluncurkan vaksin konjugat BioTCV untuk mencegah penularan penyakit demam tifoid. Nah, langkah strategis ini merupakan upaya nyata dalam membangun kemandirian produksi obat-obatan di dalam negeri. Indonesia mencatatkan prevalensi penyakit tifoid yang mencapai 1,6% dari total jumlah populasi penduduk. Nah, angka kejadian kasus infeksi bakteri tersebut diperkirakan menyentuh 148,7 per 100 ribu orang di wilayah nasional. Pendengar, Direktur Utama PT Bio Farma, Sadiq Akasya menjelaskan bahwa penyakit tifoid ini masih ya menjadi tantangan kesehatan, dan peluncuran vaksin tersebut dilakukan dalam pameran kesehatan di Jakarta pada Kamis 15 Januari 2026. Pendengar, sebagai bagian dari ekosistem Danantara, produsen tersebut juga terus meningkatkan kapasitas fasilitas produksi konjugasi mereka secara berkala, dan langkah taktis ini bertujuan membuka peluang ekspansi global melalui proses kualifikasi dari pihak berwenang dunia.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Terima kasih pendengar saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRIND ya di Florata malam ini bersama saya Nia dan juga rekan operator Budi Ricardus. Pendengar, musim kemarau ya sering dianggap sebagai periode yang aman dan dari demam berdarah dengue DBD. Padahal nyamuk penyebab DBD Aedes aegypti ini tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Nah, meski identik dengan cuaca kering ya pendengar, musim kemarau juga tetap dapat mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Suhu udara yang hangat tentunya membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Selain itu pendengar, genangan air di bak mandi, toren, ember ya maupun wadah lainnya cenderung stabil karena tidak terguyur hujan. Nah, kondisi tersebut menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang menjadi jentik. Nah, melansir dari berbagai sumber, pendengar, ada 5 cara mencegah demam berdarah saat musim kemarau berlangsung, yaitu gerakan 3M plus yang mana meliputi menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas. Dan gerakan tersebut menjadi upaya utama untuk memutuskan siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Iya, pendengar, juga selain melakukan 3M, masyarakat juga dianjurkan melakukan langkah plus ya, seperti menaburkan larvasida ya bila diperlukan dan membersihkan saluran air. Dan penerapan 3M plus secara konsisten dapat mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Yang kedua adalah membersihkan tempat penampungan air, melindungi diri dari gigitan nyamuk, yaitu masyarakat atau Anda ya dapat menggunakan lotion anti nyamuk ya, mengenakan pakaian berlengan panjang atau memakai kelambu saat tidur. Juga menjaga daya tahan tubuh ya. Aktivitas fisik secara teratur dan olahraga juga dapat membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Dengan kondisi tubuh yang prima, risiko mengalami gejala DBD yang lebih berat dapat diminimalkan apabila terjadi infeksi. Lalu yang kelima adalah memeriksakan diri ke dokter ya. Dan ini merupakan cara terakhir memeriksakan diri Anda apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD. Gejalanya yaitu seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, sakit kepala, atau muncul ruam tidak boleh diabaikan.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis, itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting, karena apa, kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Menko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait saya juga masuk ke
10: Nikon? Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
8: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing
19: democracy. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
21: For already many decades, or some decades, Indonesia has.
22: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
21: But democracy is not finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
4: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Slakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
2: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
22: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Wiwasta. Semoga pikiran yang baik, pikiran yang suci selalu datang dari segala arah. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu akan menyampaikan tema yang berjudul Simbol Tuhan dalam Hindu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk selalu mengucapkan puji syukur rasa angayu bahagia kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asong kertawara nugrahanya. Kita semua di malam hari ini telah kembali diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun jiwa. Umat Sedharma yang dikasih Brahman. Berbicara tentang simbol Tuhan dalam Hindu, tentu kita melihat sangat banyak Tuhan diwujudkan dalam berbagai macam simbolnya. Seperti halnya pratima ataupun patung, merupakan pengganti atau simbol gambaran pada sebuah kuil atau pura. Walaupun terbuat dari batu, kayu, ataupun logam, tentu sangatlah berharga bagi seorang penyembah karena hal ini menandakan Tuhannya, karena ia menggantikan sesuatu yang ia sucikan dan abadi. Sebuah bendera hanyalah sepotong kecil kain yang dicat. Namun, bagi seorang prajurit, benda tersebut merupakan pengganti sesuatu yang dianggap paling dicintainya. Ia sanggup berkorban untuk mempertahankan benderanya. Demikian pula, gambaran yang sangat disayangi oleh para pemujanya, yang berkata kepadanya dalam bahasa baktinya sendiri. Seperti bendera yang dapat membangkitkan keperkasaan seorang prajurit, demikian pula gambaran yang dapat membangkitkan rasa bakti para pemujanya. Tuhan menempatkan diri di atas gambaran dan gambaran itu membangkitkan pemikiran Tuhan dalam diri si pemuja. Sepotong kertas putih biasa ataupun kertas berwarna biasa tidak memiliki nilai dan mungkin Anda akan mencampakkannya. Tetapi apabila ada cap pemerintah pada kertas tersebut misalnya sebagai alat pembayaran, tentu Anda akan dapat menyimpannya dengan sangat hati-hati dalam saku ataupun di dompet Anda. Demikian pula, sebongkah batu biasa tidak ada harganya bagi Anda dan Anda tentu akan melemparkannya. Tetapi apabila Anda memandang murti batu dari Sri Krishna di Pandharpur atau suatu murti lainnya di tempat suci, maka Anda akan membungkukkan kepalanya dengan mencakupkan tangan karena ada cap Tuhan pada batu tersebut. Para pemuja menempatkan Tuhan beserta segala atributnya di atas murti batu tersebut. Seorang pemula, pratima ataupun patung merupakan kebutuhan mutlak. Dengan pemujaan sebuah patung, Iswara diundang. Pratima dibuat dari 5 unsur yang menyatakan badan Tuhan. Patung, ya, tetap patung, tetapi pemuja memuja pada Tuhan. Apabila Anda berjabatan tangan dengan seseorang, tentu ia akan merasa sangat disenangkan. Padahal Anda hanya menyentuh satu bagian kecil dari badannya dan ia begitu bahagia. Ia tersenyum dan menyambutmu. Demikian pula Tuhan merasa sangat disenangkan apabila sebagian kecil dari badan ataupun wirat atau kosmosnya dipuja. Sebuah patung merupakan bagian dari badan Tuhan karena seluruh alam semesta ini adalah badannya. Bentuk wirat
rasa bakti itu sendiri sampai kepada Tuhan. Si pemuja menempatkan dirinya di atas gambaran Tuhan beserta atributnya. Ia melaksanakan soda sopacara bagi patung tersebut, yaitu 16 jenis pemberian penghormatan atau pelayanan kepada Tuhan. Antara lain, kehadiran dari dewata diharapkan atau disebut dengan awahana. Lalu sebuah tempat duduk dipersembahkan yang disebut dengan asana, kakinya disuci atau dicuci yang disebut dengan padia, diberikan persembahan air yang disebut dengan argya dengan ramah tamah. Kemudian pemandian yang disebut dengan senana, lalu diberi pakaian yang disebut dengan wastra, kemudian sampai pada pelantikan dengan benang suci yang disebut dengan yajnopawata. Lalu persembahan adonan kayu cendana yang disebut dengan candana, bunga yang disebut dengan puspa dan melambangkan bunga hati kepatuhan, kasih sayang dan hormat. Lalu pembakaran dupa, menyalakan lampu, kemudian mempersembahkan makanan atau disebut dengan naivedya, sirih pinang disembahkan yang disebut dengan tambula dan pembakaran kamper, kemudian persembahan suwarna puspa yaitu kembang emas, dan akhirnya dipersembahkan untuk meninggalkan upacara yang disebut dengan wisarjana. Dalam bentuk pemujaan luar ini, kasih sayang baktin menemukan pengungkapannya. Pikiran yang menerawang sekarang dipusatkan dalam bentuk pemujaan ini, dan sadaka berangsur-angsur merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ia mencapai kemurnian hati dan perlahan-lahan menghilangkan keakuannya. Para pemuja yang meyakini simbol, gambar apapun merupakan badan Tuhan dalam wujud batu, tanah liat, kemudian dalam wujud tembaga, lukisan, saligrama dan sebagainya. Pemujaan semacam itu tidak pernah dapat menjadi pemujaan patung. Segala materi adalah perwujudan dari Tuhan yang dalam segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu merupakan objek pemujaan karena kesemuanya itu merupakan perwujudan Tuhan yang dipuja di dalamnya. Umat Hindu yang berbahagia, pemujaan patung membuat konsentrasi seseorang lebih sederhana dan lebih mudah. Maka Anda akan dapat membayangkan di hadapan mata batin lila agung dari Tuhan yang diperankannya dalam perwujudan awatara tertentu. Hal ini merupakan suatu cara termudah dari realisasi diri. Seperti gambar seorang pahlawan terkenal yang membaktikan rasa kepahlawanannya dalam batin. Demikian pula, memandang gambar Tuhan akan dapat meningkatkan pikiranmu ke ketinggian Tuhan sendiri. Seperti anak-anak yang mengembangkan bahwa keibuan atau perasaan keibuan dengan belayan, perawatan, perlindungan ibu. Dengan demikian, secara khayalan, mainan anak-anak yang terbuat dari kain-kain perca tersebut dan menyusui anak-anaknya dalam cara khayalan seperti itu, demikian si penyembah dapat mengembangkan perasaan bakti dan dengan penyembahan pratima dan konsentrasi padanya. Umat Hindu yang berbahagia, pemujaan yang teratur dan cara-cara mengungkapkan perasaan batin lainnya dapat dari pengakuan ketuhanan dalam patung-patung tersebut akan dapat menyingkap ketuhanan yang tersembunyi di dalamnya. Hal ini sungguh-sungguh merupakan suatu mujizat dan keanehan. Lukisan menjadi hidup dan patung bercakap-cakap. Ia akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya
dan memecahkan segala permasalahanmu. Tuhan dalam dirimu memiliki daya dan dapat membangkitkan ketuhanan yang terpendam dalam patung seperti sebuah lensa kuat yang dapat memusatkan sinar matahari pada seikat kapas. Umat Hindu yang berbahagia. Demikian pula halnya dengan patung, sadaka, dan ketuhanan yang meresapi segalanya. Puja membuat patung bersinar dengan kecemerlangan Tuhan, dan Tuhan meresapi patung tersebut. Dari sini, Dia akan menjagamu dengan cara yang khusus. Patung akan dapat menunjukkan kemujizatannya. Tempat patung itu ditempatkan. Segala berubah tidak saja menjadi sebuah kuil, namun sesungguhnya merupakan sebuah Vaikuntha atau Kailasa. Mereka yang berdiam pada tempat semacam itu terbebas dari kesengsaraan, penyakit, kekurangan, dan samsara itu sendiri. Kebangkitan ketuhanan dalam patung bertindak seperti seorang malaikat penjaga yang dapat memberkahi semuanya dan memberikan kebaikan yang tertinggi pada mereka yang sujud padanya. Demikian mimbar agama Hindu. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Om Santih Santih Santih Om.

0: mendengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewati

0: siswa-siswi berprestasi yang bercita-cita menjadi guru. Namun, keadaan ekonomi keluarganya membuat mimpinya terancam.
1: Bu, kapan kita membayar biaya pendaftaran sekolah?
2: Maaf nak, ibu belum punya uang. Penghasilan ibu hanya cukup untuk makan sehari-hari.
1: Tapi Rani ingin sekolah, Bu.
3: Ayah juga ingin melihatmu berhasil, tetapi keadaan kita sedang sulit.
0: Rani menunduk sedih.

kamu tidak melanjutkan sekolah. Orang tua saya tidak mampu membayar biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya, Bu. Saya sedih mendengarnya. Kamu murid yang sangat pintar. Mungkin memang sudah nasib saya, Bu. Jangan menyerah. Pendidikan bisa ditempuh dengan banyak cara. Tetaplah berusaha.

0: juga belum terbeli.
1: Saya akan mencarikan pekerjaan.
2: Rani berusaha mencari pekerjaan, tetapi karena usia dan pendidikan yang terbatas, ia sering ditolak.
1: Kamu sedang mencari pekerjaan?
2: Iya, saya ingin membantu keluarga.
1: Saya bisa membantu, gajinya besar dan kamu tidak perlu memiliki ijazah tinggi.
2: Benarkah?
1: Tentu, kamu hanya perlu menemani beberapa orang yang membutuhkan hiburan.

0: tampak ragu. Karena terdesak kebutuhan ekonomi, Rani mulai mempertimbangkan tawaran tersebut tanpa memahami risiko yang ada. Beberapa hari kemudian, Rani bertemu Mira dan Bu Siska.
1: Rani, aku mendengar kamu menerima pekerjaan dari orang yang tidak jelas.
2: Aku hanya ingin membantu keluarga.
1: Rani, ada orang yang memanfaatkan kesulitan ekonomi untuk mengeksploitasi perempuan muda. Jangan sampai kamu menjadi korban.
2: Tapi saya tidak punya pilihan lain, Ibu.
1: Selalu ada pilihan. Saya akan membantu mencarikan program beasiswa dan pelatihan kerja yang aman.

0: bulan kemudian, dengan bantuan guru dan masyarakat, Rani memperoleh beasiswa pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan.
1: Kami bangga padamu, Nak.
2: Terima kasih karena tidak menyerah.
1: Saya hampir mengambil jalan yang salah. Sekarang, saya mengerti bahwa kesulitan ekonomi tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri dan masa depan. Ingatlah, bantuan dan harapan selalu ada bagi mereka yang mau berjuang.

menjadi tantangan yang berat, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah pada eksploitasi. Pendidikan, dukungan keluarga, dan kepedulian masyarakat dapat menjadi jalan keluar bagi mereka yang menghadapi kesulitan hidup. Jangan menyerah pada keadaan. Masa depan dapat diperjuangkan dengan cara yang bermartabat.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Dan pendengar ya, bersama host Isan Terore dan Andes. Malam hari ini dengan bintang tamu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yaitu dari band Beschem.

0: RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Jadi ini perjaringan nasional. Jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam biasanya. Kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita.
0: Kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, ini maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari 3.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar-pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Di
0: boleh
1: WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi. Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie. Dan Turkmenistan, roti dan daging.

0: masih tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh, selamat malam abang kakak teteh semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah, oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang itu doang lagi.
3: Padahal
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutnya lagi.
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Jemuran
3: sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kasita.
3: Kasita. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kasita.
4: Sama-sama cute kayak
2: mereka. Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Jadi mau kenal jadi
2: okay. Ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Yang tahu bang, temannya Sigit di pegang apa? Vokal.
2: Siap kasih. Kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya. Tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang nggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar, gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh dari Surabaya. Oh, iya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta.
3: Halo. Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
4: jadi misteri.
3: Harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu
3: gitu.
2: Lagi
3: ini kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan? Siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya,
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu?
3: Wow. Nah,
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di.
2: Ya ya ya
3: keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Oh,
3: boleh dibuka. Dibuka.
2: Yeah.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: dia memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng best jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng best jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik, ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini iya. Nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya best jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah.
3: Banyak.
4: Maksudnya kita belum pernah belum menentukan pakai nama apa waktu itu. JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Bawaan bandnya daripada gue loh.
2: Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang apa namanya agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh gitu.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
6: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu.
2: Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi ya, ada
3: ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini makin seru dan kita juga karena dirilis dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya.
2: Misalnya.
3: Karena kalau kita yang nanya ntar enggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Terore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Farida? Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam?
2: Dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
7: Salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Best Jam ini, sejak kapan terbentuknya Best Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Biasa kalau hadir lagunya Bu rockering jalan langsung, ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Isan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
3: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Isan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: baik, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Isan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanya ini.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh Pak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Maluti, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam, Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember kita ke Palembang. Omana. Halo, malam Omana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Omana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu Ben Bang Andes.
3: Ben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Kali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
9: Baik. Ananda.
3: Iya. Iya, Omana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
9: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Base Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Bass Jam ya?
3: Bass Jam.
2: Bass Jam.
9: Bass Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Bass Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
9: Terus, yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
2: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Bass Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma.
2: Oma.
9: Ini kan 32 tahun,
2: iya.
9: Kan beda tuh Islam Bang Pengambil.
2: Iya.
3: Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
9: Apa ada
3: judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
9: Isinya buku itu apa?
2: Oke.
9: Kan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan apa, dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
9: Ya, makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama, Oma.
9: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Ya, sedang Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma, silakan.
9: Ada Ibu Ama di Sorong kalau nggak salah ya. Iyalah nggak salah benar kok. Ada Ibu Ana di Sorong.
2: Iya betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Dua-duanya selalu semangat ya.
3: Sama-sama, mana? Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang. Nah,
2: dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, Kang Hasan. Selamat malam.
3: Malam.
10: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Ande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Bes.
10: Kenapa sih ini? Kemana ini Bang Yudi sama...
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
10: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya. Kang Hasan silakan.
10: Dengan best jam ini ya. Andes ya.
2: Betul. Ini,
10: saya sedikit kayak lada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama best jam itu diberitakan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke. Okay.
10: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu bodoh abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang saya kirim salamnya ya
3: siap
10: Dinda terus yang baru turun
3: Omana
10: ya. Terus Ibu Alma juga terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke. Okay.
10: Ciguria.
3: Siap. Terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu bungkus semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Dan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak
2: dijawab. Halo Bu Ica, Teka Ica.
11: Halo, selamat malam.
2: Iya, malam.
11: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
11: Sama Bang Andes.
2: Iya. Iya.
3: Dan Iksan Tarore.
11: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal. Enak. Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa perjalanannya tadi?
2: Oke,
3: berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul.
11: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
11: Itu ya.
2: Iya.
11: Jadi nggak jadi deskripsinya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Iksan Tarore, Ita juga.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Iksan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
11: Tadinya aku mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi
2: Mbak gitu.
11: Ya udah angkat jadi aja.
3: Iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau nambah Ica ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
11: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia.
3: Baik.
11: Kembali kesannya selamat tugas sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
11: Terima kasih Bang Antek sama Bang Iksan dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: mau ditanya,
2: mau ditanya
3: atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan?
2: Oh, gitu.
3: Yang pasti 32 tahun yang lalu. Gitu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Gak salah ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: masa global apa tadi?
3: Era globalisasi. Globalisasi seperti sekarang.
4: Soal global-global.
12: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Iya benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
12: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
12: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
12: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
12: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allah Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Omana. Namanya kan Best Jam. Ya,
4: Artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Ya. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya.
3: Nah, bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram. Untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
4: Nama personil BASD-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Andon. Terus siapa lagi? Hanya Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu. Inilah band
2: Best Jam.
4: Begitu.
12: Terima kasih.
3: Agak gak make sense sebenarnya. Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Iya.
2: Make sense ya.
4: Banyak best.
3: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
2: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
2: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
2: Bisa. Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
12: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Gak mungkin, kenapa?
12: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Andon itu umurnya
3: udah
12: 20 something. 22. Gak deh, Akhirnya pokoknya
2: beda lebih dari 10 tahun.
12: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi nggak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang nggak benar.
2: Tangkap. Oh iya benar benar benar benar benar pertanyaan sih.
3: Oh, ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana yang SD-nya?
3: Aku yang kuliahnya.
6: Ya terima kasih Om. Jawabannya.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
2: Tentang apa?
3: Tentang biografi.
2: Biografika aja.
3: Silakan Mbak.
2: Atau ada cerita-cerita?
12: Tadi tentang nasi goreng tadi.
2: Ah itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
6: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak. Keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
4: isu-isu
6: ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
12: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
12: Bergabungan biasanya atau berinteraksi dengan biasanya. Jadi gak cuma personil, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label
12: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
12: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Best Jam sendiri kan. Makanya
12: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja senang ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
2: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya, Les ya.
2: Ternyata
3: seru
2: ini
3: loh.
2: Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
12: Makanya
2: gitu.
12: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai enggak manggung sampai banyak lah ceritanya.
3: Up and down-nya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
3: Sama-sama pendengar.
2: Teman nih ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada
3: kalau ada buku gitu.
2: Single
3: enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge kok ya?
2: Ada pressure lagi.
12: Yang lain loh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
12: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
4: Mungkin sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya punya niat niat untuk bertahan, mempertahankan nama BS Jam gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke. Sabar. Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
4: Waktu di awal-awal
3: mau jawab.
4: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
3: Okay.
4: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya.
3: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Ya,
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: enggak
4: perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
4: masih.
3: Enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak
2: gitu. Atau berbagi G Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
13: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
13: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
3: Oke.
13: Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
4: Nggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel.
2: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa NPK begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pindah ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan. Boleh. Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
2: Ayu.
3: Ya, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu,
0: Ayu apa kabar?
3: Ya, kabarnya juga alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo,
0: silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat
3: malam, Ayu. Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih ya, Bang ya. Deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Ya. Tentang lagu Bukan Pinggirmu itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab sih.
3: Terus? Semuanya tuh semangat aja mas, semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu orang-orang aku bilang Mas Nenek Bandeng tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke.
3: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Benija. Terima kasih Pak Benija juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya di untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli, ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Besyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Besyem, Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
3: Kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Oke, lanjut pertanyaannya. Oke, okay, sukses untuk semuanya, untuk Best Jam, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga siap. Anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar, harus semangat ya Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Okay. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
0: Dari Putra.
2: Dari Pak Putra. Iya.
0: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini. Kata Pak Putra apa apa tadi ya, jadi lupa yang jadi lupa Pak Putra, maaf, karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaan sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu di Maluku
0: Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Alvin kayaknya mau jawab.
2: Monggo loh.
5: Ada di buku itu semua.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
0: Oke. Okay.
6: Tetap dikembalikan tanya lagi.
0: Iya, okay.
6: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik. Oke, lah, siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua-semua
7: nanti diginiin. Untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
5: hikmahnya, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Bukan Pujangga dulu, silakan kasih tahu.
5: Pujangga itu di album 3 ya, salah satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Pujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ikut kayak langsung ke studio, terus kita jreng-jreng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bujang enggak. Karena
5: itu sebenarnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, bikin jadi lagunya, judulnya bukan bujang. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Jadilah. Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
5: The Rest is History.
2: The Rest is History. Ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh, iya. Oh iya, lu.
6: Dia cuma menjawab hikmah.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa, jawab?
6: Karena aku baru separohnya.
7: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
0: Iya, lanjut. Lu. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara PSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ya.
6: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita nih ya udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia.
7: Iya. Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
7: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahannya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver rayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah, ternyata beberapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana?
8: Kak Ramzi. Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Jadi
5: lontaran. Sigit aja.
8: Lontaran
0: iseng aja cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya. Bikin bukunya.
0: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya enggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua band, terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih. Banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: School POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu. Terus kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi
7: dulu
0: gue.
7: Gak gondrong.
0: Enggak. anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya yeah, kan. Yeah, yeah. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Itu dekat banget ya.
5: Kan
0: enggak
5: bilang depan atau belakang kan.
0: Iya, ya udah.
7: Tapi oh, rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke. Okay.
6: Kita berencana.
5: Tapi yang
0: bener sih. Bener lagi rencana pasti mau ya. Besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita
0: bicarakan. Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya. Dengan yang ada maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya?
6: Siapa ya?
7: Nagila.
0: Ah, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, India lah
0: ya. India.
5: Kayak apa gitu kalau okay. Kalau join sama dia. Gak kebayang tapi
0: itu dari Kasita. Bang Alvin.
6: Enggak tahu. Saya diingat susah kan sekarang sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerja sama collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya.
5: Siapa?
0: Oh iya.
5: Dari kelas. Dengernya yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf,
0: jujur
5: nggak tahu.
0: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru. Raiso. Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
5: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pade Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pade. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
9: itu
5: single
9: tahun lalu
5: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang. Apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basra, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep?
0: Itu sudah dijawab.
6: Itu di bawah pertanyaan.
0: Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
6: Direlain saya.
0: Iya, iya benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
0: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita. Ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis
1: bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya, Pak Alvin. Terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, iya, iya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, roti
0: segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah.
2: Pernah.
0: Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dari kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah kebelakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayak.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh.
0: Penutupnya. Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau tanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjutnya nih.
0: Kalau
2: gue Gue sih tadi.
0: Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi, Mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Eh gimana dek langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya,
0: titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita ambil nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadiannya sama band gue ya gitu, yang dulu tadinya gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini kita keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya
0: karya yang
3: kencang-kencangnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu, ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu?
3: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak. Gua sih enggak down-down lama sih. Jadi gua menikmati.
2: Lagi.
3: Emang udah down tuh.
0: Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik down. daun, naik daun.
4: Belajar menikmati setiap prosesnya.
1: Betul, betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Oh, kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya.
0: Sekali. Oh, lagi.
2: Soalnya kan dulu personil Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya, iya.
2: Terima kasih.
5: Sama-sama A juga kan?
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa yang ini. Itu Elsa.
0: Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap tapi tetap ya, seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Siap. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya, di mana Ando sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun ya. Dia takut disurprise lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul, ya Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
0: Kabar baik, Bang Beni.
6: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
0: Iya.
1: Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
8: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ada nilai zen banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny,
6: silakan. Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
9: Malam Andes Satria.
1: Malam
9: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
9: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
9: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton. Dia nonton. Iya. Jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gue lari dari toilet yang beneran.
9: Mengalami Iksan. Tenang aja, Koli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Selamat malam.
9: Best Jam, selamat malam. Iya. Ini seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
9: Iya. Teh awalnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.
9: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
9: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya, benar juga, e-book.
9: Kepengen teteh sih, tapi up to you, best jam, begitu ya.
0: Up to you, oke, baik.
9: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
9: ya kan?
0: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
9: Nice. Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
9: Dari teteh itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
9: Terus teteh mau kasih ucapan satu aja, walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17, tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan teh.
0: Siapa tuh?
9: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu
1: fiikum
9: untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja, Andi Satria.
1: Iya, Teh.
9: Sampai jumpa, thank you. Selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam Teh Dinda.
1: Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat malam.
1: Best jam.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Begini Bang Ande, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
8: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban, dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke.
8: Dan ketiga itu kenapa kalau ngundang sistem untuk pentas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba hanya budget nih.
8: Tadi Bonoso
1: ya.
8: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
8: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Sudah otomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
8: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh. Sorong.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya. Halo. Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
9: Oh iya, sabar. Habisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya. Silakan. Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
9: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Ihsan dari tadi nungguin.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mau mana ke Best Jam?
9: Iya, Kak Andes, Kak Ihsan.

0: Sir Jam Basu Jam. Oke.
1: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
1: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
1: Terus ini Anil gitar, Ardi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
1: Yang dulu yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
1: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Itu 1998.
0: Tepuk nyanyinya, tepuk nyanyinya.
2: Oke, sama penyanyi.
1: Betul kan tidak?
2: Iya.
0: Betul.
1: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?

0: berapa giliran?
1: Kenal mas 97.
0: Oke.
1: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar.
0: Oh. Iya.
1: Ini nih biar kita tua juga, kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
2: ini. Iya.
1: Macam
2: iya.
1: Tidak tahu aja.
0: Sorry kita nggak seumuran mbak Ana, terima kasih.
1: Ya tidak lah.
2: Oke. Okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: mama Ana. Ada lagi itu aja.
1: Lagunya. Oh terus pertanyaannya.
2: Habis
1: waktunya lagu terus.
2: Iya makanya pertanyaannya ada lagi yang disampaikan, silakan.
1: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
1: Jaya.
2: Amin.
1: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
0: Itu nggak gitu aja, banyak loh itu.
1: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja mama, okay. Ana silakan.
1: Iya 3000 ya.
2: Tiga.
0: Wawak nawar lagi kayak di pasar.
2: Sabar.
1: Hei Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Silakan. Boleh tiga.
1: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah Terorenya, dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
1: Sampai dua sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya.
0: Betul. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
0: Iya, tapi dia masih
2: ceria.
0: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
0: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
0: bukan
2: tadi
0: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan tanpa awan
0: tadi. Hujan tanpa awan ya.
2: Iya, hujan tanpa awan juga. Hujan tanpa awan.
3: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
3: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
3: Itu album pertama.
0: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan tanpa awan.
3: Best of best.
2: Oke.
3: Dua. Jadi beda-beda
2: ya. Bang Benny dijawab sudah?
0: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Ini Bang Benny juga ada project.
0: Oh, iya.

0: game official ya.
1: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
0: Oh, jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian? Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
1: Baru ada bapak.
0: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
1: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
0: beda peminatnya
1: belum,
0: ya.
1: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
0: bentuk itu. Juga ya. Menarik juga.
3: Menarik.
0: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Tali-Tali. Ada rencana collab enggak sih sama siapa?
3: Udah tadi.
0: Emang udah. Oh, tadi gua ketahuan ya.
2: Dalam rangka meringankan.
0: Udah. Ya udah.
3: Mau diulang lagi?
0: Oke. Okay.
1: Udah penuh fokus loh tadi.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
0: Buleman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
0: Ya bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
0: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
0: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
0: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin loh.
4: Yang belum ya.
0: Yang belum
4: banyak juga.
1: Timur kita belum banyak ya.
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
0: Mbak Ana Sorong.
4: Sorong belum.
0: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih. Oke.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
0: Ya. Ada di Instagram.
2: Ada di Instagram.
0: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
1: Kita sampai jadilah
0: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
0: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
0: Dari mana aja? Banyak kok pertanyaan.
4: Dari mana?
1: Sekarang
0: dari yang personil lama deh.
1: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni. Dari mana aja ketemunya?
0: Betul. Ya.
1: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
0: Satu kantor.
1: Bapak saya satu kantor, bapak Sigit.
0: Oke, terus
4: 32 tahun yang lalu.
1: 32 tahun yang lalu.
0: Oke, okay, fine.
1: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
0: pencarian zakat.
2: Bakat dong.
0: Oke, okay, terus.
1: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, musisi pemain musik. Terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu. Ketemu,
0: lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Iya lagi. Boleh nih.
0: Coba kita kasih draft.
1: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
0: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
0: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh, belum ya.
0: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Iya, asalnya.
0: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
1: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari

0: kecil di Jakarta.
1: Sunda, okay.
0: Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
2: Bogor.
1: Bogor. Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Melvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan tuh Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya dah.
1: Rusak no.
0: Kalau
1: Bang Ramji, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Saya Batman.
1: Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan, mungkin pertanyaan.
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Oh, iya, kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya. Yes.
0: Saya juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
1: So sweet.
0: Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, terima kasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi
2: ya.
1: Lagi aku ya.
2: Keluar lagi. Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andes Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di stasiun luar angkasa internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

0: Pendengar satu dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya ya, dan terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RIND, kanal informasi dan inspirasi. Oke, saya Nia dan juga rekan operator Budi Rikaru saat ini masih bersama Anda pendengar, dan kembali di akhir kebersamaan kita kami hadirkan musik dan informasi. Pendengar, nyamuk ya sering menjadi tamu yang mengganggu kenyamanan di dalam rumah, terutama saat kelembapan udara meningkat di musim kemarau. Nah, gigitan nyamuk dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman ya, terutama saat malam hari. Selain itu, nyamuk juga dapat membawa berbagai penyakit seperti ya demam berdarah, malaria, cikungunya, demam kuning, dan sebagainya. Oleh karena itu, penggunaan bahan-bahan alami dapat menjadi alternatif yang aman untuk mengusir nyamuk di rumah. Pendengar, melansir dari berbagai laman kesehatan ya, ada beberapa tips, yaitu 5 tips mengusir nyamuk menggunakan bahan-bahan alami. Yaitu yang pertama adalah meletakkan tanaman beraroma. Salah satu cara alami yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan ya tanaman pengusir nyamuk. Tanaman seperti serai wangi, lavender, kemangi, mint ya, dan rosemary dikenal memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk. Lalu yang kedua adalah menggunakan essential oil ya, minyak esensial. Juga yang ketiga menjaga kebersihan, yang keempat menggunakan bawang putih, yang kelima memastikan sirkulasi udara tetap baik. Nah, itu dia pendengar ya. 5 tips ya mengusir nyamuk secara alami agar rumah Anda lebih nyaman.
1: Tahukah Anda mengapa nyamuk lebih suka warna gelap? Salah satu penelitian dari seorang profesor bidang medical entomological dari University of Florida, Jonathan Day, menyebutkan bahwa 20% orang menjadi sasaran yang disukai oleh nyamuk. Hal ini berhubungan dengan nyamuk yang memiliki sensor yang sensitif dengan panas, sehingga nyamuk akan mendekati manusia yang menggunakan pakaian gelap yang menyimpan panas. Warna gelap lebih menarik bagi nyamuk karena dianggap lebih membaur dengan sekitarnya. Itulah kenapa nyamuk lebih suka menghampiri tempat atau spot yang gelap. Selain sensitif pada sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan pada visual warna yang gelap. Nyamuk paling suka dengan warna hitam, abu-abu, biru, dan merah, tapi tidak menyukai warna kuning dan hijau. Nyamuk digolongkan sebagai hewan yang mementingkan visual, apalagi menjelang waktu malam. Biasanya, nyamuk akan mencari orang-orang yang menggunakan pakaian berwarna gelap. Selain baju berwarna gelap, nyamuk juga mendekati seseorang yang memiliki suhu tubuh yang lebih hangat atau orang yang memiliki aroma.

Pendengar, Kepala Bepom Taruna Ikrar mengatakan konferensi hari ini bertujuan memperkuat regulasi melalui kemitraan bersama United States Pharmacopeia USP, dan ia menyebut bahwa USP memiliki standar internasional yang sangat tinggi dan digunakan sebagai rujukan seluruh produk farmasi. Taruna Ikrar menjelaskan standar USP digunakan mulai produk kimia sintetis hingga berbagai produk biologi yang diregistrasi di Indonesia. Jadi menurutnya seluruh persetujuan produk di Indonesia harus didasarkan bukti ilmiah, bukan sekedar testimoni semata. Dan juga dikatakan bahwa kerjasama dengan USP meliputi penggunaan standar, pelatihan pegawai, serta rekonstruksi laboratorium BPOM. Dan menurutnya langkah tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas pegawai sekaligus menghadirkan obat yang aman, berkualitas, dan berkhasiat bagi masyarakat.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
0: Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.
1: UMKM Bicara
0: hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun sepasang ke dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah kita.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 KHz. Akhir kata, saya Nona Nia dan operator studio Budi Ricardus serta seluruh kerabat kerja tim Sabunga, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dari Jalan Seraru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja Labuan Bajo yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo. Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Seratu. Pendengar, saya Agung Seni masih bisa menyapa Anda, senang sekali ya di pagi hari ini untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 23 Juli 2026 ya, dari kawasan Jalan Senaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Dan ya seperti biasa saya bersama dengan rekan operator kita ada Melky. Kami berdua akan menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Dan juga kita akan menemani Anda dimanapun Anda berada, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya pendengar. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya, saat ini nanti kita akan awali dengan program Mutiara Pagi ya. Untuk edisi pagi hari ini Mutiara Pagi dari Agama Katolik ya, untuk edisi pagi hari ini. Dan nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRIND. Setelah itu kita akan ada Warta Berita Daerah masih bersama dengan Pro 1 RRIND nanti pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, setelah itu kita akan ada update informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat pendengar. Dan setelah itu pukul 7 lebih 35 menit nanti kita akan ada wawancara bersama dengan Dirut BPOLBF ya, dengan topik BPOLBF perkuat verifikasi travel agent untuk lindungi wisatawan di Labuan Bajo. Dan ya, kita masih terus menemani Anda sampai nanti. Setelah itu akan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan ada Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Setelah itu kita akan ada juga musik dan informasi sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan ya pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi dari Agama Katolik ya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRIND. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Servas Yusiano, penyuluh agama Katolik Kemenak ND, akan menemani ruang dengar Anda dalam Mutiara Pagi edisi Kamis 23 Juli 2026 dengan tema Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memulai permenungan iman ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabdamu yang senantiasa menuntun langkah hidup kami. Bukalah hati, mata, dan telinga iman kami, agar kami tidak hanya sekedar mendengar sabdamu, tetapi juga memahaminya dan berani mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menerimanya, agar sabda Tuhan sungguh-sungguh menjadi pelita iman dan tongkat penuntun jalan hidup kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, 'Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, dalam perikop ini, para murid bertanya kepada Yesus
Mengapa ia selalu mengajar orang banyak dengan perumpamaan? Yesus menjawab bahwa kepada murid diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, sementara bagi orang banyak, kebenaran itu disampaikan dalam bentuk perumpamaan, sebab mereka melihat namun tidak benar-benar melihat, mendengar namun tidak benar-benar mendengar atau mengerti. Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya tentang hati yang tumpul, telinga yang berat mendengar, dan mata yang tertutup. Namun kepada murid-muridnya, Yesus menegaskan, berbahagialah mata dan telinga mereka, sebab banyak nabi dan orang-orang benar rindu melihat dan mendengar apa yang mereka alami, tetapi mereka tidak mengalaminya. Para pendengar Prosatu RRI ND, ada perbedaan besar antara melihat dan sungguh melihat, antara mendengar dan sungguh mendengar. Setiap hari kita bisa membaca kitab suci, mendengar homili, atau mengikuti misa. Tetapi, belum tentu firman itu benar-benar menyentuh dan mengubah hati kita. Sabda Yesus dalam bacaan ini mengingatkan bahwa mengenal kebenaran bukan hanya soal informasi yang sampai ke telinga atau mata kita, melainkan soal keterbukaan hati untuk menerima dan membiarkannya berbuah. Yesus menyebut para murid berbahagia bukan karena mereka lebih pintar atau lebih layak, melainkan karena mereka mau membuka hati untuk mengikutinya, bertanya, dan mencari pengertian lebih mendalam. Sebaliknya, orang banyak yang mendengar perumpamaan, tetapi hatinya tertutup, tidak mengalami perjumpaan yang sama dengan kebenaran itu. Ini menjadi pertanyaan bagi kita hari-hari ini. Apakah kita mendengarkan sabda Tuhan hanya sebagai rutinitas, atau kita benar-benar membiarkannya masuk dan mengubah cara hidup kita, mengasihi, dan dalam mengambil keputusan? Berkat besar yang Yesus sebutkan, mata yang melihat dan telinga yang mendengar, sesungguhnya adalah tawaran bagi setiap orang, bukan hanya bagi murid-murid pertama. Tawaran itu tetap terbuka bagi kita, asal kita mau, seperti para murid, mendekat dan bertanya kepada Yesus untuk mengerti lebih dalam tentang ajaran kasih-Nya. Para pendengar Prosatu RRI ND yang terkasih dalam Tuhan, meskipun perikop ini berbicara tentang pewahyuan kerajaan surga kepada para murid, pesannya punya gema yang dalam bagi kehidupan sosial kita. Yang pertama, kritik terhadap melihat tapi tidak melihat dalam konteks kehidupan sosial masyarakat kita sekarang ini. Yesus menegaskan bahwa orang banyak melihat namun tidak melihat, mendengar namun tidak mendengar. Dalam konteks masyarakat, pernyataan ini bisa dibaca sebagai gambaran tentang bagaimana kita sering mengetahui persoalan di sekitar kita, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan penderitaan sesama. Tetapi, kita tidak benar-benar melihat dan tergerak hati untuk bertindak membantu mereka yang menderita. Kita bisa membaca berita tentang bencana atau ketimpangan sosial setiap hari, tetapi hati kita tetap tumpul, tidak tersentuh, dan tidak berbuah dalam tindakan nyata.
Yang kedua, panggilan untuk memiliki mata dan telinga yang berbahagia. Yesus menyebut, berbahagialah mereka yang matanya melihat dan telinganya mendengar. Dalam kehidupan masyarakat, ini adalah ajakan untuk mengembangkan kepekaan sosial, kemampuan untuk benar-benar melihat penderitaan sesama, mendengarkan suara mereka yang tidak didengar, seperti kaum miskin, kaum yang terpinggirkan, dan korban ketidakadilan. Dan kita pun meresponinya dengan hati, bukan hanya dengan pengetahuan kognitif kita. Yang ketiga, kebenaran tidak dipaksakan, tetapi butuh keterbukaan hati Brahma. Perumpamaan digunakan Yesus bukan untuk menyembunyikan kebenaran, melainkan karena kebenaran hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka. Dalam konteks masyarakat majemuk seperti kita di Kabupaten Ende ini, mengingatkan bahwa dialog sosial, penyampaian kebenaran, dan ajakan untuk berbuat baik perlu disertai dengan usaha menyampaikan informasi atau aturan dari atasan ke bawahan, tetapi mengundang orang untuk sungguh mengerti dan menghayati tentang cinta dalam kehidupan nyata. Yang keempat, tanggung jawab bagi mereka yang sudah diberi karunia untuk mengerti. Yesus mengatakan kepada para murid bahwa kepada mereka diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Ini bisa dimaknai sebagai tanggung jawab sosial. Mereka yang telah dianugerahi pemahaman pendidikan yang mumpuni, kesempatan atau posisi yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat, memiliki tanggung jawab lebih besar untuk membagikan, menjelaskan, dan menjadi penerang bagi orang lain yang belum melihat atau belum mendengar. Bukan untuk merasa lebih unggul, melainkan kita dipanggil untuk menjadi pelayan bagi sesama kita. Yang kelima, ajakan melawan ketumpulan hati kolektif. Yesus mengutip Yesaya tentang hati yang tumpul bangsa itu. Dalam skala masyarakat, ketumpulan hati bisa terjadi secara kolektif. Misalnya ketika masyarakat menjadi terbiasa dengan ketidakadilan, dengan tindakan kekerasan atau penderitaan sesama sampai tidak lagi tergerak untuk berubah. Bacaan ini menjadi pengingat sekaligus ajakan pertobatan sosial bagi masyarakat modern untuk membuka kembali mata dan telinga secara kolektif atau secara bersama terhadap situasi penderitaan yang selama ini dianggap biasa-biasa saja. Singkatnya, bacaan suci hari ini mengajak masyarakat, bukan hanya individu, untuk memiliki kepekaan hati yang terbuka terhadap kebenaran dan penderitaan sama, serta menjadikan pemahaman dan berkat yang diterima sebagai dorongan untuk melayani dan mencerahkan orang lain, bukan alasan untuk merasa puas diri atau tertutup terhadap sesama yang berbeda. Semoga. Mari kita menutup permenungan iman ini dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata, hati, dan telinga kami agar sungguh melihat dan mendengarkan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Jangan biarkan hati kami tumpul oleh kesibukan dan kebiasaan, tetapi berilah kami kerinduan seperti para murid-Mu untuk terus mendekat dan bertanya kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, para pendengar terkasih. Terima kasih sudah bersedia dan setia berada bersama dalam ruang renung ini. Semoga sabda Tuhan yang telah diperdengarkan tadi dapat menjadi pelita dalam kegelapan hati dan pikiran kita. Dengan demikian, saya pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Saya mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia

Kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjaga

Anda di beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh. Bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor input and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital mengadakan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami ajak pendengar kami umat Katolik untuk bersama mendaraskan doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau

0: dilaporkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 23 Juli 2026 dengan sari berita. Dorong legalitas usaha dan akses permodalan rumah. BUMN PLN UP3 Bajawa memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh pemahaman sekaligus pelayanan langsung dalam pengurusan NPWP dan NIB. Kolaborasi KKBM dan Puskesmas perluas cakupan cek kesehatan gratis di Kota ND. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, dorong legalitas usaha dan akses permodalan rumah. BUMN PLN UP3 Bajawa memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh pemahaman sekaligus pelayanan langsung dalam pengurusan NPWP dan NIB bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada dan KP2KP Bajawa. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Upaya pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus dilakukan melalui berbagai program strategis. Salah satunya dengan mendorong para pelaku usaha memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor induk berusaha atau NIB sebagai legalitas usaha. Untuk mendukung langkah tersebut, rumah BUMN PLN UP3 Bajawa memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh pemahaman sekaligus pelayanan langsung dalam kepengurusan NPWP dan NIB bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada dan KP2KP Bajawa. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya secara legal, aman, dan profesional. Selain memperoleh kepastian hukum kepemilikan NPWP dan NIB, juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan maupun berbagai program bantuan pemerintah guna mengembangkan usahanya. Kepala Layanan Operasional Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada, Andreas Jawatunga, menjelaskan bahwa legalitas usaha menjadi salah satu syarat penting bagi pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan dan dukungan dari pemerintah. Menurutnya, kepemilikan NPWP dan NIB tidak hanya memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan berbagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha.
2: Jadi untuk membantu para pelaku usaha mikro ini untuk legalitas usahanya, di mana syarat untuk legalitas usaha itu yang pertama memiliki KTP, NPWP, dan NIB. Setelah dari kantor pajak sudah melakukan pembuatan NPWP, nanti kami dari Dinas Perizinan membantu ada sekitar 30 pelaku usaha ini untuk memperoleh NIB. Jadi NIB itu nomor induk berusaha, di mana usaha para pelaku ini harus legal, aman, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan usahanya secara aman.
1: Sementara pelaksana KP2KP Bajawa, Oktavianus Anindiko, mengatakan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP dan NIB akan lebih mudah memperoleh akses permodalan baik melalui lembaga keuangan maupun program bantuan pemerintah. Kemudahan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing, serta memperluas peluang pengembangan bisnis masyarakat. Melalui sinergi antara PLN UP3 Bajawa, Dinas Penanaman Modal, dan KP2KP Bajawa, pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Ngada yang memiliki legalitas usaha. Dengan demikian, produktivitas daya saing UMKM dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Ferry Soo melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Di Kabupaten ND, ratusan mahasiswa peserta kemah kerja bakti mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Selengkapnya laporan Karus Kota.
3: Ratusan mahasiswa peserta kemah kerja bakti mahasiswa atau KKBM, Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Matuaga, Kecamatan Ende Timur pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama panitia KKBM dengan Puskesmas Kota sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa tetap dalam kondisi sehat selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Koordinator Umum KKBM yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, Benedict Molo, mengatakan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Menurutnya, mahasiswa yang sehat akan lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pengabdian di tengah masyarakat.
4: Sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk mencoba memeriksa kesehatan anak-anak karena menurut kami kesehatan itu penting bagi anak, karena masa depan yang kuat itu atau masa depan yang cerah itu tergantung bagaimana kesehatan yang baik juga.
3: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kota, Teresia Mida, menyebutkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 7.002 warga telah menjalani pemeriksaan dari total sasaran sebanyak 9.092 orang. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan logistik pemeriksaan.
5: Dari target itu ada 9.092, kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002. Kesulitan kami ya, berarti kekurangan di logistik.
3: Puskesmas Kota berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala. RRIN Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita berikutnya pendengar, asisten rumah tangga asal Watugase Kelurahan Ratongamobo Kecamatan Bowae Kabupaten Nagekeo meninggal dunia akibat ledakan di Medan. Laporan Nikolaus Makmeli.
6: Atas nama pemerintah Kelurahan Ratongamobo menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya anak kami Roswita Bubudek.
7: Lurah Ratongamobo Yoling Taweake pada RRI Rabu 22 Juli 2026 membenarkan bahwa korban ledakan gas di Medan atas nama Roswita Bubdeku merupakan warga RT 08 lingkungan 2 Tongananga Kelurahan Ratongamobo. Menurutnya, korban yang masih berstatus lajang tersebut telah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Medan selama kurang lebih 3 tahun. Yolinta mengatakan pihak keluarga masih menunggu kepastian terkait proses pemulangan jenazah korban ke Kabupaten Nagekeo. Hal itu karena majikan tempat korban bekerja juga menjadi korban dalam peristiwa ledakan tersebut. Atas nama pemerintah Kelurahan Ratongamobo, dirinya menyampaikan sepan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Roswita Bupudeku dalam peristiwa tersebut.
6: Korban ledakan gas di Medan berasal dari Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Bowae, Kabupaten Nagekeo. Di sana, korban bekerja sebagai asisten rumah tangga sejak tahun 2023. Korban masih belum berkeluarga, sedangkan rencana pemulangan jenazah sedang dikonfirmasi karena majikannya juga terkena dampak. Atas nama pemerintah Kelurahan Ratongamobo menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya anak kami Roswita Bubudeku.
7: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo, Mursidin, mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan informasi untuk memastikan data korban. Verifikasi dilakukan sebagai dasar penanganan lebih lanjut oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. RRIND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kontingen Gerakan Pramuka Penggalang Kabupaten Ende memastikan kesiapan menghadapi Jambore Daerah dan Jambore Nasional tahun 2026. Laporan Suimam.
8: Bendahara Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ende, Mursalim Abdul Syukur, mengatakan persiapan kontingen kini mencapai sekitar 90%. Persiapan kontingen mencakup latihan berbagai keterampilan pramukaan, termasuk penampilan tarian yang akan dibawakan selama kegiatan. Dijelaskan, kontingen pramuka Penggalang Ende berjumlah 32 peserta yang berasal dari sejumlah SMP negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Ende.
9: Jumlah peserta kurang lebih 32 orang dari berbagai SMP yang ada di Kota Ende dan juga di luar kota. Untuk SMP, ada SMP 1 di Selatan, SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, MTS Negeri Ende, SMP Kalimutu, SMP Swasta Ursula, SMP Kestorigi, dan juga ada SMP 1 Penda, SMP 5 Nangkona,
8: menurutnya, kontingen dijadwalkan berangkat dari Ende ke Kupang pada 25 Juli 2026 setelah prosesi pelepasan kontingen oleh Bupati Ende yang yang direncanakan berlangsung di kantor Bupati Ende sehari sebelumnya. Ia melanjutkan, jambore daerah akan berlangsung pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Fatubena, Kuarcap, Kota Kupang. Usai mengikuti jambore daerah, kontingen Ende tidak langsung kembali, melainkan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Timur untuk persiapan mengikuti jambore nasional 12 tahun 2026 pada 13 hingga 20 Agustus di Buperta Cibubur. Sementara itu, salah seorang peserta, Hani dari SMP Negeri 2 Ende, mengatakan persiapan mengikuti Hamda dan Jamnas telah dilakukan selama 4 bulan untuk memberikan kemampuan terbaik membawa nama Kabupaten Ende dalam rangkaian kegiatan tersebut.
10: Persiapan kami sudah 4 bulan lebih berlatih untuk mengikuti jambore daerah dan jambore nasional. Kami berharap tanggal 25 kami bisa berangkat ke Kupang mengikuti jambore daerah. Harapan

0: bisa berjalan dengan lancar.
1: Ditambahkan, pengalaman mengikuti Jamda dan Jamnas menjadi kesempatan bagi peserta pramuka penggalang untuk menambah wawasan, pererat persaudaraan, serta mengembangkan keterampilan kepramukaan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Berita berikutnya, pendengar, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN ND terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui forum konsultasi publik yang dirangkaikan dengan pemberian KPPN Award semester 1 tahun 2026 kepada satuan kerja dan pemerintah daerah berprestasi. Lengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN ND menggelar forum konsultasi publik yang dirangkaikan dengan penyerahan KPP Award Evaluasi Kinerja Semester 1 Tahun 2026. Kepala KPPN ND Agus Setiawan mengatakan forum konsultasi publik menjadi agenda tahunan untuk memperkuat komunikasi antar penyedia layanan dan para pengguna layanan, sekaligus untuk menghimpun masukan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan.
5: Tahun sekali melakukan FKP untuk kita menerima masukan, menerima kritik atas layanan yang sudah kita berikan panjang tahun ini untuk perbaikan layanan kita yang ke masyarakat, ke publik.
4: Selain forum konsultasi publik, KPPN ND juga menyerahkan KPPN Award kepada satuan kerja dan pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2026. Penilaian dilakukan secara objektif terhadap 67 satuan kerja dan 3 pemerintah daerah mitra kerja berdasarkan data yang terekam dalam sistem. Indikator yang dinilai meliputi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban atau LPJ, pemanfaatan transaksi digital melalui CMS dan kartu kredit pemerintah, serta realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2. KPPN ND berharap forum konsultasi publik dan KPPN Award dapat mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah mitra. RRI ND Rama Suci melaporkan.
3: Dari ND kita ke Labuan Bajo, pendengar, di mana bangkai kapal dan sampah penuhi pesisir Labuan. Maksud kami, bangkai kapal dan sampah penuhi pesisir Pulau Bajo, Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
6: Kawasan pesisir Pulau Bajo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dipenuhi tumpukan sampah dan puluhan bangkai kisaran berjumlah 56 kapal wisata, belum termasuk speedboat yang diduga telah lama terbengkalai. Kondisi tersebut dinilai mencemari lingkungan sekaligus mengurangi daya tarik kawasan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat. Keprihatinan terhadap kondisi ini mendorong sejumlah warga yang peduli Pulau Bajo menggelar aksi bersih-bersih di sepanjang sepadan pantai. Selain mengumpulkan sampah di daratan, para relawan juga menyelam untuk mengangkat sampah yang tertimbun di dasar laut. Salah seorang warga Labuan Bajo, Ferry A, mengatakan Pulau Bajo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan Labuan Bajo, sehingga kebersihannya perlu dijaga bersama.
7: Ya, kami sebagai warga Labuan Bajo yang lahir di Labuan Bajo sangat prihatin dengan keadaan dan kondisi sempadan pantai Pulau Bajo saat ini. Karena apa? Pulau Bajo ini satu kesatuan dengan daratan Labuan Bajo yang tidak bisa dipisahkan karena dia memiliki historis khusus. Ya. Kalau hari raya dulu, tiap hari raya orangnya datang main piknik ke sini. Di sini ada banyak kambing dulu. Jadi ketika kondisinya seperti ini, kami terpanggil untuk membersihkan rongsokan sampah-sampah yang ada di sini.
6: Menurutnya, sampah yang ditemukan didominasi sampah plastik, pecahan botol, kayu bekas, bangkai kapal, hingga limbah oli. Ia menyebut kondisi tersebut membuat kawasan sekitar 100 meter dari sepadan pantai tidak lagi layak dimanfaatkan untuk aktivitas wisata. Selain itu, ia mengungkapkan di kawasan pesisir Pulau Bajo terdapat puluhan kapal yang terbengkalai. Namun, hingga kini sebagian besar pemilik kapal tidak diketahui karena tidak ada pihak yang mengakui kepemilikannya. Selain membersihkan sampah di permukaan pantai, para relawan juga harus menyelam untuk mengangkat berbagai material yang tertimbun di dasar laut.
7: Hampir ya sampah plastik. Plastik bahan-bahan dari toko itu. Jadi terus kemudian daerah ini enggak, daerah sekitar radius 100 meter ya dari sempadan pantai ini tidak layak untuk dimanfaat atau ada wisata murah itu untuk masyarakat ya. Karena banyak bangkai kapal. Ya, botol-botol pecahan, botol-botol minuman,
0: bangke.
7: Jadi apa namanya, kapal, bangkai-bangkai kapal, ya, kayu-kayu, ya, oli bekas, ya, oli bekas, dan itu dibawa dari kapal-kapal, dibuang, sengaja dibuang di sini.
4: Melalui aksi tersebut, Ferry berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha armada laut, dapat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pesisir Pulau Bajo dan tidak lagi membuang sampah maupun limbah kapal di wilayah tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
3: Berita terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Pertanian terus mengembangkan inovasi pembangunan di sektor pertanian melalui program 1 juta kelapa genjah entok. Laporan Rufinus Wula.
8: Program 1 juta kelapa genjah entok dirancang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kelestarian lingkungan. Penyerahan bibit kelapa genjah entok secara simbolis kepada para camat dan lurah dilakukan di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ende Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan program di seluruh wilayah Kabupaten Ende. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan bahwa bibit kelapa yang dibagikan bukan sekadar bantuan pemerintah. Menurutnya, bibit tersebut merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Ia menjelaskan keberhasilan program 1 juta kelapa genjah entok sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak dalam menanam, merawat, dan mengembangkan tanaman kelapa secara berkelanjutan. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan harus mengikuti rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian. Bupati Yosef meminta seluruh penerima bantuan menanam bibit pada lokasi yang telah ditetapkan sesuai arahan teknis. Para camat juga diminta mengkoordinasikan pelaksanaan penanaman dengan melibatkan penyuluh pertanian lapangan, pemerintah desa, pemerintah kelurahan, kelompok tani, dan unsur masyarakat. Selain itu, para lurah diminta menggerakkan partisipasi masyarakat agar tanaman yang telah ditanam dapat dipelihara dengan baik. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan tingkat keberhasilan program sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
9: Ya, saya itu saja. Tanggung jawabnya ini tetap tanggung jawab dipegang oleh Dinas Pertanian dan para camat. Ya. Dan termasuk para lurah dan para kepala desa. Jadi itu tanggung jawabnya. Ya, nanti kita tinggal tahun depan kita mulai, ya. Karena ini saya ini kan menjawab program hilirisasi dari kementerian maupun Bapak Presiden. Ya, jadi kita nangkap sudah. Kelapa paling bagus. Belajar dari daerah lain, sementara kita bisa dengan program inovasi daerah.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan juga mendapat tugas memberikan pendampingan teknis secara berkesinambungan. Dinas Pertanian akan melakukan monitoring, evaluasi, serta menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kepada Bupati secara berkala. Bupati Yosef juga mengingatkan seluruh penerima bantuan agar menjaga dan melihara bibit yang telah diterima sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Menurutnya, tanggung jawab bersama menjadi kunci agar investasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program 1 juta kelapa genjah entok akan menjadi salah satu program strategis pemerintah di Kabupaten Ende apabila seluruh pihak menjalankan perannya secara sungguh-sungguh. RRI Ender Finisula melaporkan.
3: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui audio streaming kami di rri.co.id. Mendengar. Pagi ini Kamis 23 Juli 2026, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki. Kami siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi hari ini pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan berbagai program-program menarik ya untuk Anda dimanapun Anda berada, serta musik, rangkaian musik-musik dan juga informasi-informasi menarik lainnya. Dan untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
3: Catatan peristiwa penting hari ini.
2: Iya, pendengar, hari ini tanggal 23 Juli 2026 ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional, pendengar ya. Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Tanggal ini dipilih, ini bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menjadi tonggak perhatian pemerintah terhadap hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. Nah, setiap tahunnya pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif. Kegiatan tersebut seputar kampanye perlindungan anak hingga penghargaan bagi daerah dan lembaga yang berkomitmen menciptakan lingkungan ramah anak. Dan melansir laman Kemen PPA, peringatan Hari Anak Nasional bertujuan meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa setiap anak memiliki hak. Dan mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan, layanan kesehatan, serta terbebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Nah, untuk penyelenggaraan tahun ini pendengar, peringatan Hari Anak Nasional memasuki perayaan ke-42 tahun. Dan selain Hari Anak Nasional ya, ini tanggal 23 Juli juga diperingati sebagai Hari Tanpa TV. Nah, melansir laman National Today, setiap tanggal 23 Juli pendengar, ini juga dikenal sebagai Hari Tanpa TV. Nah, peringatan ini mengajak masyarakat untuk mengurangi kebiasaan menonton televisi selama satu hari dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Tujuan utama Hari Tanpa TV ini pendengar adalah mendorong keluarga agar lebih banyak berinteraksi secara langsung, membaca buku, berolahraga, berkegiatan di luar ruangan, atau mengembangkan hobi yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Di era digital saat ini pendengar, semangat Hari Tanpa TV juga relevan dengan mengurangi ketergantungan terhadap berbagai perangkat layar, termasuk ponsel, tablet, maupun komputer, terutama bagi anak-anak. Dan ya, itu tadi catatan peristiwa penting untuk edisi pagi hari ini pendengar. Untuk Anda dimanapun Anda berada, kami juga mau mengucapkan ya untuk Anda yang hari ini tanggal 23 juga sedang merayakan hari penting ataupun hari bahagia, yang saat ini tanggal 23 sedang merayakan hari ulang tahun Anda pendengar, kami ucapkan selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga segala aktivitas kegiatan yang direncanakan mudah-mudahan selalu berjalan dengan aman. Dan apapun situasi dan kondisinya, tetap semangat selalu, ya, tetap selalu menyebarkan positive vibes untuk lingkungan Anda dan juga sekitar. Saya Agung Sene, masih terus menemani Anda mendengar di Labuan Bajo pagi ini, di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih dan bersama dengan RRI Labuhan Bajo sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dari kawasan Jalan Senaru, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca. Untuk edisi pagi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, untuk wilayah Labuhan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Doni Kiadwi.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi Doni.
3: Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Doni?
3: Kabar pagi ini puji Tuhan masih sehat walafiat.
1: Oke, puji Tuhan. Baik Doni, silakan untuk update informasi cuaca untuk pagi hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Saya langsung saja, selamat pagi sobat pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali lagi menemani pagi Anda yang penuh kehangatan ini hingga beberapa menit ke depan. Bersama saya Doni, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan memberi informasi perakirakan cuaca untuk hari ini di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari saat ini terpantau cerah berawan. Pada siang hari cuacanya diperkirakan berawan tebal. Pada malam hari diperkirakan cuacanya berawan, dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udaranya berkisar di antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 55 sampai 85%. Dan anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 3 hingga 35 km per jam. Selanjutnya untuk perakirakan cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,7 hingga 0,8 meter. Dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 22 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan antara 1,1 hingga di ketinggian 1,3 meter dan anginnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan

0: anginnya bertiup dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan 34 hingga 36 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang di wilayah perairan. Untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Doni. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Pak.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, informasi dari Kabupaten Manggarai Barat, pendengar. Wakil Bupati Manggarai Barat ajak masyarakat dan pelaku wisata jaga kebersihan laut. Wakil Bupati Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, Julianus Weng, mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan operator kapal wisata untuk bersama-sama menjaga kebersihan laut dan kawasan pesisir Labuan Bajo demi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata. Ajakan tersebut, pendengar, disampaikan Julianus menyikapi ditemukannya puluhan bangkai kapal dan persoalan sampah di kawasan pesisir di Pulau Bajo, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Menurutnya, pendengar, menjaga kebersihan lingkungan bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif sejumlah warga dan relawan yang secara sukarela mulai menata bangkai kapal di kawasan Pulau Bajo. Menurutnya, pendengar, aksi tersebut menjadi contoh nyata kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana menggelar aksi bersih-bersih di kawasan tersebut dengan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, Julianus kembali mengingatkan operator kapal wisata agar tidak membuang sampah ke laut. Ia menegaskan pemerintah telah menerapkan ketentuan pembayaran retribusi pengelolaan sampah bagi setiap kapal sehingga sampah harus dibawa ke fasilitas penampung yang telah disediakan di pelabuhan. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda, pendengar, yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami, pendengar, di rri.co.id.

Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar, informasi selanjutnya masih seputar Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, tanggapi puluhan bangkai kapal Pulau Bajo, Pemkab siapkan langkah penanganan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berkomitmen menangani persoalan puluhan bangkai kapal wisata di kawasan pesisir Pulau Bajo, Labuan Bajo. Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, mengatakan pemerintah akan menggelar aksi bersih-bersih bersama sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut. Yulianus juga menyampaikan pemerintah mengapresiasi inisiatif sejumlah warga dan relawan yang secara sukarela mulai menata bangkai kapal di kawasan tersebut sebelum adanya penanganan dari pemerintah. Menurutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup akan menjadwalkan aksi bersih-bersih bersama di kawasan Pulau Bajo. Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan kemungkinan menjadi bagian dari rangkaian Festival Golokoe 2026. Selain penanganan jangka pendek, Yulianus mengungkapkan pemerintah juga tengah mendorong solusi permanen melalui rencana pembangunan gelangan kapal di wilayah Bari, Kecamatan Boleng. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan investor saat ini sedang melakukan verifikasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan galangan kapal. Lokasi tersebut dipilih setelah melalui proses survei dan dinilai memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas tersebut. Pihaknya juga mengingatkan seluruh operator kapal wisata agar tidak membuang sampah ke laut. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menerapkan ketentuan pembayaran retribusi pengelolaan sampah bagi setiap kapal sehingga seluruh sampah seharusnya dibawa ke fasilitas penampungan yang telah disediakan di pelabuhan. Ia menambahkan, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, dan menurutnya, pendengar, kolaborasi seluruh pihak diperlukan agar kelestarian alam Labuan Bajo tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari kawasan Kabupaten Manggarai pendengar. Cegah balap liar, Polres Manggarai intensifkan patroli malam di titik rawan. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai terus meningkatkan upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Melalui patroli malam di sejumlah titik rawan di wilayah Kabupaten Manggarai, kegiatan yang berlangsung pada Selasa 21 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah, itu difokuskan di kawasan Stadion Golodukal dan Jalan Adi Subcipto, yang kerap menjadi lokasi aksi balap liar dan pelanggaran lalu lintas pada malam hari. Patroli dilaksanakan oleh personil Satlantas Polres Manggarai, yakni Bribtu Handri Panu, Bribda Afrenada, dan Bribda Muhammad Firmansyah. Selain itu pendengar, melakukan pemantauan di lapangan, petugas juga menggelar patroli dialogis dengan memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat serta pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas. Langkah preventif ini pendengar bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya tertib lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, petugas turut melakukan penindakan secara humanis terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Pengguna knalpot bising dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengganggu kenyamanan masyarakat serta berpotensi memicu gangguan ketertiban umum. Kehadiran polisi di lapangan juga difokuskan untuk mengantisipasi aksi balap liar yang membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Manggarai, Ibtu Alfatan Bimo Pratama, menegaskan bahwa patroli malam akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari strategi preventif dalam menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif. Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, untuk tidak melakukan balap liar maupun menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis demi keselamatan bersama. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Masih ada kawasan Jalan Senaru mendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya. Saatnya kami masuk di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini, pendengar. Kita punya satu topik menarik untuk Anda, yakni BPO LBF perkuat verifikasi travel agent untuk lindungi wisatawan di Labuan Bajo. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan PLT Dirut BPO LBF, Andi MT Marpaung SH. Selamat pagi, Pak Andi.
6: Selamat pagi, Pak Agung.
5: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Andi?
6: Baik, Pak Agung. Sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan.
5: Iya, baik. Pak Andi, ini kita dapat informasi, Pak Andi, kalau ya mengingat dengan beberapa kasus-kasus travel agent yang ada di Labuan Bajo yang cukup, bisa dibilang cukup meresahkan begitu, Pak Andi. Ini beberapa hari kemarin saya melihat kalau dari BPO LBF sendiri bersama dengan Dinas Pariwisata ya, Pak Andi, kita menggelar semacam rapat pers begitu.
6: Bincang diskusi lah.
5: Oke. Diskusi. Oke, baik. Dan terdengar kalau dari BPO LBF sendiri ingin memperkuat verifikasi travel agent untuk lindungi wisatawan di Labuan Bajo begitu, betul Pak?
6: Betul, Pak Agung.
5: Kalau dilihat Pak, bisa disampaikan sebenarnya bagaimana mekanisme verifikasi yang diterapkan BPO LBF terhadap travel agent Pak, dan serta indikator apa saja yang menjadi syarat agar sebuah agent ini dinilai kredibel dan layak beroperasi di Labuan Bajo khususnya.
6: Ya, jadi pertama-tama Pak Agung, kami jelaskan terlebih dahulu bahwa BPLBF pada prinsipnya tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha maupun menetapkan legalitas suatu travel agent atau tour operator.
5: Yeah.
6: Namun dalam mendukung terciptanya ekosistem pariwisata yang berkualitas ini, BPLBF mendorong proses kurasi dan verifikasi terhadap mitra-mitra yang terlibat dalam berbagai program promosi maupun pemasaran destinasi. Jadi beberapa indikator yang menjadi perhatian kami antara lain adalah terkait dengan kepemilikan nomor induk berusaha dan perizinan berusaha yang sesuai, terus domisili usaha yang jelas, terus termasuk juga rekam jejak pelayanannya seperti apa, terus media sosialnya, terus kepatuhan terhadap ketentuan usaha pariwisata, terus keterlibatan dalam asosiasi profesi maupun asosiasi usaha, terus termasuk juga hingga komitmen terhadap pelayanan yang aman, transparan, dan berorientasi pada kepuasan wisatawan. Jadi verifikasi ini juga mempertimbangkan kualitas produk wisata yang ditawarkan, termasuk juga kemampuan memberikan informasi yang akurat serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menjadi arah pengembangan Labuan Bajo Flores.
5: Oke.
6: Demikian Pak Agung.
5: Oke, Pak Andi. Kalau dilihat Pak Andi, ini bagaimana bentuk kolaborasi dari BPO LBF sendiri dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, pariwisata, asosiasi, dan aparat penegak hukum dalam memastikan travel agent yang beroperasi ini memenuhi standar yang ditetapkan, Pak Andi?
6: Jadi kalau terkait dengan bentuk kolaborasinya, jadi penguatan tata kelola pariwisata memang hanya dapat dilakukan melalui kolaborasi. Jadi BPLBF secara aktif kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pariwisata, asosiasi pelaku usaha seperti ASITA, HPI, PRI, maupun organisasi pariwisata lainnya dalam mendorong peningkatan kualitas layanan dan profesional pelaku industri ini. Selain itu, pada Selasa lalu di kantor BPLBF itu juga baru saja dilakukan diskusi kolaborasi bersama media dan bincang kepariwisataan. Dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat juga memaparkan tentang penguatan tata kelola kepariwisataan yang sedang dikembangkan pemerintah Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata, yaitu aplikasi Gendang Mabar. Jadi ini merupakan aplikasi kepariwisataan khususnya yang nanti akan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan nanti juga pada akhirnya bisa berhubungan atau terintegrasi dengan aplikasi Siora yang dimiliki oleh Balai Taman Nasional Komodo. Terkait dengan para penegak hukum juga kami rutin berkoordinasi juga dengan Satuan Pamofit di Polres Manggarai Barat, terutama dalam hal penanganan travel-travel agent yang ketahuan misalnya atau melakukan penipuan atau scamming tersebut. Dan tindak lanjutnya seperti apa kami pantau terus dengan Polres Manggarai Barat. Demikian Pak Agung.
5: Oke, Pak Andi, kalau dilihat semisal ini verifikasi tersebut berjalan dengan baik begitu Pak Andi, ini kalau dari Pak Andi sendiri sebagai dirut BPO LBF sendiri melihat manfaat apa yang akan dirasakan oleh wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata yang telah memenuhi standar verifikasi?
6: Jadi nanti kalau udah kita launching ya, artinya travel agent atau usaha pariwisata yang recommended ini, nanti terutama bagi wisatawan manfaat utamanya adalah meningkatnya rasa percaya dalam memilih layanan perjalanan. Dan wisatawan juga memperoleh informasi yang lebih akurat, dan dia juga serta mendapatkan pengalaman wisata yang aman dan berkualitas. Jadi kita harapkan jangan sampai nanti mereka kecewa, mereka sudah keluar uang banyak, terus ternyata mendapatkan pelayanan yang kurang mengenakan. Terus sementara bagi pelaku usaha, nanti prospekasi maupun keras ini akan menjadi nilai tambah dalam membangun reputasi usaha. Jadi pelaku usaha yang memenuhi standar ini juga akan memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam berbagai program promosi, bisnis matching maupun kolaborasi yang difasilitasi oleh BPLBF. Sehingga nanti akan dapat meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar mereka. Demikian Pak Agung.
5: Oke, Pak Andi, kalau dilihat dari sisi wisatawannya Pak Andi, yang disampaikan tadi kalau mereka akan diuntungkan dengan mendapatkan setidaknya travel agent yang legal seperti itu Pak Andi ya?
6: Ya.
5: Oke, kalau dilihat itu Pak Andi, ini yang dapat dilakukan wisatawan untuk memastikan bahwa travel agent yang mereka gunakan telah terverifikasi, dan saluran apa yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan tersebut untuk mendapatkan informasi tersebut, Pak Andi?
6: Jadi kami menyarankan nanti wisatawan disarankan untuk memastikan bahwa agen perjalanan yang digunakan memiliki identitas usaha yang jelas, legalitas yang sesuai, terus dia juga punya alamat dan kontak yang dapat diverifikasi, serta rekam jejak pelayanan yang baik. Selain itu, wisatawan juga akan dapat memastikan apakah agen tersebut merupakan mitra resmi atau sudah tergabung dalam asosiasi usaha pariwisata yang kredibel. Jadi kami akan membuatnya juga nanti dalam website BPLBF, terus nanti juga ada juga di aplikasi Gendang Mabar, terus ada juga di Siora, terus ada juga nanti di media sosial kami. Itu juga nanti bisa menjadi saluran mereka melihat travel agent yang recommended. Termasuk juga kalau ada kejadian yang pelanggaran atau penipuan ini, nanti kami juga akan membuka kanal untuk pengaduan Dan juga kita akan nanti membuat CTE1 misalnya nanti yang bisa nanti sebagai medianya untuk melaporkan pengaduan pelanggaran sehingga kita bisa langsung tindak lanjuti.
5: Okay.
6: Demikian Pak Agung.
5: Okay, baik. Terakhir Pak Andi, bisa disampaikan ke depan bagaimana BPOLBF melihat penguatan sistem verifikasi ini dapat mendukung citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata yang aman, terpercaya, dan berkelas dunia, Pak Andi?
6: Jadi memang kepercayaan ini merupakan fondasi utama sebuah destinasi wisata kelas dunia.
5: Yeah.
6: Jadi kalau misalnya wisatawan sudah kecewa dengan misalnya pelayanan atau pengalamannya yang kurang menyenangkan dalam satu destinasi itu akan berdampak kepada kunjungan wisatawan. Jadi ini yang harus kita jaga. Dan oleh karena itu, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelaku usaha ini, serta transparansi informasi akan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pariwisata yang sehat. BPLBF juga memandang bahwa semakin banyak pelaku usaha yang memenuhi standar kualitas dan menerapkan praktik usaha yang profesional, maka citra Labuan Bajo Flores sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan terpercaya akan semakin kuat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan wisatawan, tapi juga memperkuat daya saing destinasi. Ini juga akan mendorong kunjungan yang berkualitas, serta mendukung keberlanjutan pariwisata di Labuan Bajo dan Flores secara keseluruhan. Demikian Pak Agung.
5: Oke, Pak Andi, yang mudah-mudahan ini hasil verifikasi yang akan dilakukan dan juga tujuan-tujuan kedepannya bisa dimanfaatkan dengan baik juga untuk pelaku-pelaku wisatawan pariwisata begitu di Labuan Bajo, Pak Andi ya.
6: Iya betul Pak Agung, harapan kita seperti itu.
5: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Andi untuk waktunya, selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Agung, terima kasih, salam sehat.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan

0: dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Pemberantasan Korupsi menahan tiga tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isa di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustanto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana Hipokmas APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah Pokmas APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten